Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah baik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang tercepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pik orian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu ya, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya masih di lintas Fak-Fak pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rangkaian pilihan hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama,

bernama Puspa Bangsa, bunga melati putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, bunga anggrek bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: Acik, kenapa harga sayuran di pasar naik terus sih? Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali ya.
1: Iyo, Macik, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari ya?
1: Betul, Macik. Inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang katong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kayak dulu-dulu itu.
0: Terus, apa yang bisa katong lakukan untuk menghadapinya?
1: Ya, katong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Iya, Kak. Berarti selain itu, bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat, ya? Betul kan tidak, Pakcik?
1: Betul, Macik. Katong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, katong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mari bijak berbelanja, dukung pangan lokal, dan cerdas mengatur anggaran.
2: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Baik, mendengar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah distrik Sumuri terus diperkuat. Polres Teluk Bintuni bersama tim pemadam kebakaran dan keamanan LNG Tangguh mengerahkan puluhan personil untuk memadamkan serta mencegah meluasnya kebakaran di Kampung Tanah Merah Baru. Dan sebanyak 75 personil diterjunkan dalam operasi tersebut, terdiri atas 20 personil Polres Teluk Bintuni dan 55 personil LNG Tangguh dari unsur pemadam kebakaran dan security. Dan pendengar, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Azwar mengatakan seluruh personil bergerak sejak pagi dengan fokus utama melakukan pemadaman, pendinginan serta pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran. Kegiatan diawali dengan apel pagi dan konsolidasi di pos Lokpon pada pukul Kegiatan diawali dengan apel pagi dan konsolidasi di pos Lokpon pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan apel tersebut dilakukan pembagian tugas dan penempatan personil berdasarkan lokasi kebakaran yang memerlukan penanganan prioritas. Dan pendengar, dalam proses penanganan, petugas juga menemukan dua titik api kecil yang muncul dari balik pepohonan kering. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim gabungan mengerahkan berbagai peralatan termasuk 5 unit fire truck, 5 unit water truck, serta 20 peralatan manual berupa cangkul dan sekop. Pendengar, Polres dan LNG Tangguh kerahkan 75 personil padamkan karhutla. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10.02 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Lintas Fak-Fak siang hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali untuk pendengar yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di saat ini. Dengan berbagai aktivitas dan kesibukan yang Anda jalani di sepanjang pagi hingga siang nanti, semoga saja semua rencana-rencana kita dapat berjalan baik dan lancar. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi disibukkan dengan memusingkan ya, kekurangan air bersih, tetap semangat. Dan yang pasti kami juga berharap sangat ya, sama-sama kita berdoa supaya Fak-Fak bisa turun hujan dalam beberapa waktu ke depan. So, tetap semangat ya, dan selamat beraktivitas untuk Anda.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

Baik, pendengar, pukul 10.12 menit saat ini ya, masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Dan kali ini pendengar, kami informasikan upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat terus dilakukan Polres Teluk Bintuni melalui program operasi pangan murah sebanyak 15 ton atau 3.000 karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP disalurkan kepada warga di sejumlah wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan harga yang lebih terjangkau. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Azwar melalui Kasat Binmas Ibtu Renelda Simanjuntak SH selaku koordinator kegiatan mengatakan beras SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp67.000 per karung ukuran 5 kg. Dari total sebanyak 9 ton atau 1.800 karung dialokasikan untuk wilayah Kota Bintuni, sedangkan 6 ton atau 1.200 karung disalurkan ke distrik Tofoi. Dan pendengar, operasi pangan murah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan harga bahan pokok. Pendengar, Polres Teluk Bintuni salurkan 15 ton beras SPHP lewat operasi pangan murah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang.

fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Pendengar, pukul 10.27 menit ya, kebersamaan kita di siang ini ya, dan kembali melihat si kecil tampak canggung atau menarik diri saat bertemu orang orang baru ya, tentu membuat hati rasanya miris. Ya, banyak dari kita yang kemudian khawatir bagaimana nanti ia bisa punya banyak teman dan percaya diri di lingkungan barunya. Nah, perasaan kayak seperti ini ya, perasaan seperti ini bikin sebagian orang tua itu langsung mau turun tangan dan bantu untuk berbicara. Tapi tenang ya, buat mama atau bapak ya, kalian pasti bisa tahu bahwa masih banyak anak di luar sana yang mengalami hal demikian. Nah, sifat pemalu pada anak adalah hal yang sangat wajar dan merupakan bagian dari proses tumbuh kembangnya. Nah, daripada dibiarkan ya, lebih baik kita cari tahu bagaimana cara mendampingi si kecil agar ia perlahan-lahan merasa lebih nyaman bersosialisasi. Yang pertama, kenali dahulu apakah anak pemalu atau hanya butuh waktu. Nah, langkah pertama yang penting, jangan langsung anak sebagai anak yang pemalu ya. Kita melabelkan mereka sebagai anak pemalu. Jadi, kita sebagai orang tua juga perlu memahami bahwa setiap anak punya temperamen yang berbeda-beda. Ada anak yang langsung aktif dan ceria di keramaian, ada juga yang butuh waktu untuk bergabung alias slow to warm up. Jika pemalu, seringkali adalah cara mereka beradaptasi dengan dunia luar. Coba kita mulai perhatikan, apakah si kecil lebih suka mengamati dulu sebelum bergabung bermain? Kalau iya, berarti ia adalah anak ia berarti adalah cara anak itu untuk merasa aman. Yang perlu diingat, hindari langsung memberi label anak kita pemalu. Celaan atau label negatif ini justru bisa membuatnya semakin merasa minder atau terjebak dalam sifat tersebut. Iya, yang berikut juga, mulai dengan playdate bersama satu atau dua teman. Salah satu cara paling efektif untuk mengajak si kecil bersosialisasi adalah dengan mengatur playdate atau janji bermain. Misalnya sebelum anak mengikuti free school ya, kamu bisa mengajak bermain dengan temannya dahulu. Dan tidak ada salahnya mengundang teman seusia mereka untuk main bersama. Dengan suasana yang santai dan menyenangkan, si kecil akan lebih mudah belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan memulai percakapan. Juga ada anak peniru ulung ya. Mereka ini belajar dari apa yang mereka lihat dari orang tua setiap hari. Jadi, tunjukkanlah contoh perilaku sosial yang baik di depan si kecil. Misalnya saat kita menyapa tetangga atau mengobrol santai dengan teman. Nah, tanpa kita sadari sedang menyerap pelajaran berharga tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan tugas presentasi juga bukan hanya dilakukan oleh anak-anak sekolah atau pada lingkungan pekerjaan saja. Nah, kita juga bisa memanfaatkan presentasi ini sebagai cara menumbuhkan rasa percaya diri anak. Lalu ada lagi role play atau bermain peran, memang sudah terbukti ampuh untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Salah satunya untuk melatih keberanian diri anak. Nah, buat orang tua, mengajak bermain peran menjadi kasir dan pembeli di toko atau menjadi dokter dan pasien yang sedang berobat. Kalau belum punya mainan kasir-kasiran ya atau dokter-dokteran, cukup sediakan mainan sederhana seperti ponsel-ponselan atau alat-alat masak dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya cara mengatasi anak pemalu dan sulit bersosialisasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Resensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, adalah sebuah buku pengembangan diri terbit tahun 2022. Mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan menemukan tujuan hidup dan keinginan sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman pribadi dan kebijaksanaan yang diperolehnya. Beberapa tema penting dalam buku ini yaitu penulis mengajak pembaca untuk memahami diri mereka sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi, bukan hanya mengikuti harapan orang lain. Penulis juga memberikan saran tentang cara melakukan refleksi diri yang mendalam untuk menemukan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Menjadikan proses ini sebagai langkah awal untuk menemukan tujuan hidup. Penulis menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran terhadap keinginan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membantu pembaca memahami motivasi dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Melalui kisah-kisahnya, penulis menekankan pentingnya berani mengejar impian meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Para pembaca juga diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penulis berbagi bahwa menghadapi tantangan dan keraguan adalah bagian dari proses menuju keinginan yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, pembaca diharapkan agar berani mengambil langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan mereka. Bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi terus berjuang serta tidak menyerah dalam pencarian tujuan hidup. Demikian esensi buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan.
0: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Pendengar, 50 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut ya, satu buah pengumuman berasal dari LPP RRI Fak-Fak, datang dari Panitia RRI Fest 2026 terkait dengan pendaftaran peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nah, untuk persyaratan umum peserta, 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Berikut tahap pendaftaran. 1. Pendaftaran secara offline. Bisa datang langsung atau menghubungi panitia seksi lomba RRI Fak-Fak di Jalan Kapten Petendean. 2. Pendaftaran secara online bisa melalui website di www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrifakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrifakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 tahun 26 Fak-Fak dan menandai akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Anda dapat menghubungi panitia seksi lomba di 0852-5543-4760 atas nama Rifanti. Berikut tahap pelaksanaan. 1. Pendaftaran tingkat Fak-Fak tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat Fak-Fak tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop. 8 September 2026 seleksi putaran 2 lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil 28 dan 29 September 2026 seleksi putaran 1. 1 dan 2 Oktober 2026 seleksi putaran 2. 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu dan jadilah bintang selanjutnya. Pendengar, demikian satu buah pengumuman sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan timeline unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Informasi sudah kami sampaikan, demikian Cek Fakta saat ini.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak. Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
4: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kita masih di lanjutan lintas Fakfak siang. Dan pendengar, sudah pukul 11 lebih 6 menit kebersamaan kita di saat ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan ya, kembali ya seperti biasa di Halo RRI, kami menerima semua keluhan-keluhan dari masyarakat Kabupaten Fakfak ya. Dengan keluhan-keluhan Anda, kami akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk menjawab setiap keluhan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar. Dan baik pendengar, hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda, kita ada di Halo RRI. Dan baik pendengar, selanjutnya Anda dapat sampaikan jenis keluhan-keluhan Anda ya, seperti mungkin pemadaman listrik ya, juga ada masalah sampah dan juga masalah pelayanan publik yang kurang berkenan ya, bisa disampaikan kepada kami. Atau mungkin ada gangguan Kamtikmas ya. Ya mungkin kita enggak ada tidur enak, tapi ada orang yang mungkin putar lagu kah, atau ada orang yang dibawa pengaruh alkohol ya, miras. Anda pun bisa menyampaikan keluhannya kepada kami dan kami akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan Anda. Dan baik ya, yang mau bergabung saya buka jalur di 0811 495 9490. Kita bersama ya hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, di edisi Halo RRI di minggu kemarin ya, ada beberapa warga juga yang menyampaikan keluhan mungkin terkait dengan sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan ya, ya PBB. Dan juga saran untuk kami untuk menghadirkan narasumber terkait. Dan ya, kami juga akan mencoba ya menghubungi pihak-pihak terkait, sudah ada respon ya. Dan sebelumnya juga ada lagi keluhan dari Ibu Lians dengan menyampaikan masalah retribusi yang sudah dinaikkan menjadi 100.000 per bulan ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dengan biaya retribusi yang sudah naik tapi pengangkutan sampahnya kenapa cuma hanya berlaku 2 kali sehari ya untuk pengangkutan sampah, kenapa tidak setiap hari. Nah, juga ada masalah sampah di Pasar Kelapa 2 ya. Ibu Ning menyampaikan bahwa sampah di Pasar Kelapa 2 itu sudah penuh dan juga berserakan sampai ke jalan raya. Nah, untuk masyarakat Fakfak yang mungkin ada tinggal di sekitar sana juga, saya pikir mungkin kalau yang tinggal di sana buang sampah, ya ketong punya lingkungan sendiri begitu toh. Jadi kembali lagi ya untuk warga, ingat bahwa siapapun yang buang sampah wajib membayar retribusi ya untuk warga begitu. Jadi bukan hanya di tempat-tempat usaha saja yang diberlakukan retribusi sampah, tetapi ini berlaku untuk setiap warga. Saya pikir setiap warga memang punya kapasitas untuk bayar retribusi sampah, karena ketong semua, setiap orang ini menciptakan ataupun menghasilkan sampah setiap hari. Jadi ya untuk kita semua, nantinya kami juga akan menghubungi Pak Dixon Iha ya selaku Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan juga Pemakaman untuk dapat menjawab masalah retribusi dan juga masalah sampah di seputaran Pasar Kelapa II. Dan baik pendengar, kami juga sudah terhubung ya dengan narasumber kita yang mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan pertanyaan ataupun keluhan dari Pak Wisnu yang sampai saat ini belum ada sosialisasi terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dan juga beberapa hal. Nah, berikut kami sudah terhubung dengan Bapak Marhaban Weripi. Selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak, beliau akan menjawab terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Wisnu.
5: Perlu kami tambahkan bahwa sebagai informasi untuk masyarakat, masyarakat Kabupaten Fakfak khususnya berkaitan dengan objek pajak PBB P2 untuk tahun 2026, perlu kami sampaikan bahwa batas akhir pembayaran pelunasan PBB P2 sampai dengan 30 September 2026. Untuk itu kami berharap wajib pajak dapat melunasi sehingga mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam pendengar RRI dimanapun berada. Dalam beberapa waktu yang lalu ada satu pertanyaan yang berasal dari wajib pajak, terutama berkaitan dengan pajak PBB P2 yang ada di Kabupaten Fakfak. Terkait dengan hal itu, kami perlu menyampaikan bahwa terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBB P2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBB P2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBB secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBB P2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBB2, karena pembayaran PBB2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pakpak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPTP2, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung, bahkan sampai dengan ke tingkat RT, sehingga penyampaian SPPT dapat diterima oleh masyarakat lebih cepat dan lebih transparan. Bagi kami masyarakat sampai saat ini yang belum menerima, silakan menyampaikan kepada Bapenda agar kami mengecek dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Saran kami bagi masyarakat yang sampai saat ini belum menerima SPPT PBB2 dapat melakukan pembayaran di kanal-kanal yang sudah ditentukan dengan memperlihatkan atau membuktikan dengan SPPT PBB2 sebelumnya, karena sampai dengan saat ini belum ada perubahan menyangkut dengan nilai objek pajak yang akan dilunasi oleh masyarakat. Terima kasih.
4: Baik pendengar, ya itu tadi penyampaian terkait dengan pertanyaan ataupun keluhan dari Pak Wisnu terkait dengan belum adanya sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB, dan jawaban tadi ya sudah disampaikan secara langsung oleh Bapak Marhaban Weripi SSTP MSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah. Jadi kembali untuk warga Fakfak yang mungkin belum jelas terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, tadi sudah disampaikan kalau belum jelas ada baiknya langsung ke Bapenda untuk menanyakan terkait dengan hal-hal yang mungkin saja Bapak Ibu dan ketong semua yang belum paham dan mengerti terkait dengan pembayaran pajak dimaksud. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Marhaban selaku Kepala Bapenda yang sudah menyampaikan ataupun sedikit menjawab ya dari setiap keluhan ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0811 495 9490.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik pendengar, ya tadi sudah kita dengarkan jawaban dari Pak Marhaban Weripi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak ya, terkait dengan sosialisasi, belum adanya sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan disarankan agar masyarakat yang mungkin belum jelas ya, Anda bisa langsung datang ke kantor Bapenda ya, dan akan diberikan penjelasan lebih lanjut. Dan baik pendengar, kita masih di Halo RRI, dan berikut ya saya akan mencoba menghubungi Pak Dikson Iha selaku Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, yang mana ada dua keluhan yang disampaikan. Yang pertama ada Ibu Lians dengan menyampaikan kenapa retribusi sampah sudah begitu mahal dengan nilai Rp100.000, tapi kenapa truk, yang jadi pertanyaan, kenapa yang jadi keluhannya itu kenapa truk sampahnya tidak mengambil sampah bertahap, dalam arti dalam setiap hari itu mengangkut sampah, kenapa harus menunggu sampai 2 hari. Nah, sementara Ibu Nining juga menyampaikan terkait dengan sampah yang ada di Pasar Kelapa 2 yang sudah penuh dan sudah berserakan di jalan. Nah, mungkin saya akan mencoba ya untuk menghubungi pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan yang disampaikan. Baik, selanjutnya saya sudah terhubung dengan Pak Dikson. Ya, Pak Dikson ya. Ini ada keluhan dari halo, selamat siang Pak Dikson.
6: Selamat siang.
5: Iya, Pak Dikson, ini ada dua keluhan, ada dari Ibu Lians dengan Ibu Nini.
6: Halo.
5: Iya, halo. Halo, Pak Dikson. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
5: Iya, Pak Dikson. Ini terkait dengan masalah retribusi yang katanya sudah naik 100.000, tapi halo. Oke, baik. Mungkin sedikit gangguan jaringan ya, tidak terhubung ya. Saya masih akan mencoba untuk menghubungi. Baik, selamat siang Pak Dikson. Halo, selamat siang Pak Dikson.
6: Halo.
5: Iya, selamat siang Pak Dikson. Oke, mungkin masih masalah gangguan jaringan ya. Saya masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Dikson ya. Baik, selamat siang Pak Dikson. Halo, selamat siang Pak Dikson.
7: Siang.
5: Iya, Pak Dikson, ini ada dua keluhan disampaikan, ada Ibu Lians yang menyampaikan keluhan kenapa harga retribusi sudah naik 100.000, tapi kenapa truk sampah harus mengambil sampah itu 2 hari sekali, bukan setiap hari. Dan juga ada Ibu Nining yang menyampaikan keluhan terkait dengan sampah di Pasar Kelapa 2 itu sudah penuh di bak sampah, dan hasilnya sampah berserakan di jalan raya. Silakan Pak Dikson menanggapinya.
7: Ya, baik. Selamat siang para pendengar, termasuk Ibu atau Bapak yang menanyakan itu. Yang pertama saya mau menjelaskan terkait dengan kenapa retribusi sudah naik 100.000 ya. Ya, tentunya kalau kita melihat di Perda nomor 8 tahun 2023 terkait tentang pajak dan retribusi daerah, di situ sudah ditentukan bahwa yang wajib membayar pajak retribusi ini ada 3 komponen. Itu ada rumah tangga itu dibayar dengan 10.000 per bulan. Selanjutnya ada pelaku usaha itu ada 3 macam, ada 3 jenis, pelaku usaha kecil, sedang dan besar, yang mana pelaku usaha kecil itu 50.000 per bulan. Selanjutnya pelaku usaha sedang 75.000 per bulan, dan pelaku usaha besar itu 100.000 per bulan. Nah, oleh karena itu nanti dilihat bahwa yang pelaku usaha itu dia masuk dalam kategori yang mana. Pelaku usaha kecil atau sedang atau besar. Kalau misalnya petugas kami melakukan penarikan retribusi itu bahwa Bapak Ibu pedagang ini katakanlah mereka dalam kategori

0: dari jam 05.30 sampai jam 9. Nah, di dalam jam operasional itu tentunya pada masyarakat bisa menyesuaikan gitu. Artinya sepanjang jam operasional itu harus masyarakat menyesuaikan. Nah, jangan setelah jam operasional baru Bapak Ibu mengeluarkan sampah dari rumah. Nah, ini kan sudah lewat gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan jam operasional kita gitu. Nanti kalau sepanjang jam operasional kita ada kita ketemukan kita punya karyawan atau petugas memang lalai, nanti kita berikan teguran seperti itu. Selanjutnya yang berkaitan dengan kenapa sampah di Pasar Kelapa II itu sudah full, kita belum angkut. Nah, ini saya mau sampaikan di semua pendengar, Bapak Ibu, bahwa memang kemarin kita ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis, jadi itu kita sudah koordinasikan lintas OPD, dan alhamdulillah, puji Tuhan, memang kemarin kita sudah dapat titik temu, sehingga hari ini sudah berjalan lancar semua. Jadi bukan saja di Pasar Kelapa II, tetapi di Pasar Tanjung Wagom, Pasar Temburuni, maupun di Pasar Dulang Kokok. Kira-kira seperti begitu, Ibu Yuli.
1: Baik, terima kasih Pak Dikson untuk penjelasannya di siang hari ini. Semoga sukses Bapak dengan tugas-tugasnya.
0: Siap, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Baik, itu dia ya sedikit penjelasan dari Pak Dikson selaku Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan juga Pemakaman terkait dengan masalah retribusi. Sudah jelas ya, jadi ada dikategorikan, ada 4 kategori kenapa sampai dengan nilai 100.000. Berarti kitong harus tahu bahwa kitong ini bukan usaha kecil lagi ya, usaha kita sudah besar begitu ya. Dan terkait dengan masalah sampah di Pasar Kelapa II, ini cuma masalah mungkin miskomunikasi atau satu dan lain hal ya. Tapi untuk saat ini semua sudah kembali aman dan pastinya sampah-sampah sudah diangkut. Jadi kembali lagi untuk warga Fak-Fak ya, batas waktu buang sampah di penampung sampah, di bak-bak sampah itu dari jam 06.30 ya sampai di jam 09.00 pagi. Lewat dari jam itu maka trek-trek sampah sudah lewat dan alhasil sampah-sampah itu akan kembali menumpuk. Nah, itu dia informasi yang sudah kita coba menghubungi pihak-pihak terkait dan ini langsung ya terhubung dengan pihak-pihak yang memang berkompeten dalam bidangnya. Begitu juga tadi ya dengan Pak Wisnu, berharap sangat Pak Wisnu bisa menerima ya jawaban dari Bapak Marhaban Weripi SSTP MSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fak-Fak terkait dengan masalah pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan baik pendengar, kita masih di program Halo RRI dan stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Anda yang ingin bergabung masih saya buka jalur di 0811 495 9490.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih dengarkan Halo RRI.
0: Baik pendengar, pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kedua bapak yang tadi sudah menjawab ya terkait dengan keluhan-keluhan kami ya, khususnya untuk warga Fak-Fak yang sudah menyampaikan keluhan ya. Yang pertama untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fak-Fak ya, yang sudah menyampaikan untuk Bapak Marhaban, terima kasih. Dan selanjutnya juga ada Bapak Dikson Iha selaku Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan juga Pemakaman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak yang sudah menyampaikan sedikit jawaban ya untuk warga Fak-Fak yang sudah menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Terima kasih untuk kedua bapak, sukses selalu. Dan baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kalau di hari ini tidak sempat bergabung, kami nantinya akan temani Anda kembali di program Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah, di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

0: Baik, mendengar pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, tak terasa kita sudah ada di penghujung segmen program Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di program Halo RRI berikutnya di hari Rabu, di hari Senin dan Rabu, dan juga Jumat. Untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi ya pada saat acara berlangsung di setiap Senin, Rabu dan Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tak terasa waktu jualan memisahkan kita. Sampai di sini kebersamaan saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di hari esok. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco.
1: Halo RRI Pro 1 RRI.

buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat, mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah. Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ya, yang mana ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, hingga nanti kami bergabung dengan Masjid Agung untuk ikuti bersama jalannya salat Jumat berjamaah. Dan senang sekali di suasana siang ini bersama saya Hatijah Bacu akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur, yaitu maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Anda pun juga sudah ditemani rekan saya Yuli Rohrohmana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang hari ini dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: Pemuda Kabupaten Fak-Fak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fak-Fak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fak-Fak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fak-Fak berprestasi, Indonesia maju.
1: Weh, cupu.
2: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kok pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, ke ruang dengar Anda masih kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ya, hingga nanti kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur. Kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga, dan masih saya temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490, dan jangan lewatkan Dinamika Koril Nusantara 2 juga, dan berbagai segmen yang masih kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Segala aktivitas di hari ini insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang tertunda di hari kemarin insya Allah semuanya dapat terlaksana di hari ini.

pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania mengatakan, sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ya, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk edisi hari ini. Sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur tidak dapat kami siarkan secara langsung. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Semoga dapat menemani Anda dan insya Allah segala amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan nih dalam setiap aktivitas, berbagai kegiatannya, dan apapun yang diharapkan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih kami hadirkan untuk Anda semua.

0: nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, sukses dengan aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
3: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, dimana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini. Ada satu persembahan dari Weni Wen dengan Ingin Sempurna, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar, untuk yang mau bergabung silakan di 0811495994900. Dan baik, saya langsung aja terima yang perdana yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Oke, apa kabar Ibu Christine?
1: Aduh, baik-baik selalu Mbak Ati. Okay. Mbak Ati gimana kabarnya?
0: Ya, sama, kabar saya juga baik siang hari ini.
1: Asik, Mbak Ati hari ini bagus sekali kedengaran suaranya Mbak Ati. Ya? Kalau kemarin nilai Mbak Ati ya.
0: Oke, okay, baiklah kalau bagus ya, silakan. Ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya belum dibaca ya Mbak Ati.
0: Iya,
1: ya.
0: Ini mau dibaca ini. Oke, okay, okay. Ada Mala Agata dengan Po Ame Ame, Balikin Cintaku. Elvi Sukesi, Goyang Dangdut, Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi, Rido Roma, Dawai Asmara, Roma Irama dengan Anak Ra Jenaka, juga Cici Paramida, Wulan Merindu, Moksen Alatas Maya, ada Mary Andani, Rintik-Rintik Hujan, Happy Asmara, Iya Makasih, 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, Nini Karlina, Gentayangan Pacarku, Dodiva, Putuskan Aku, Nada Nadi, Malam Terakhir, dan Lesti, Bawa Aku ke Penghulu.
1: Aduh, bahaya itu ke penghulu nih.
0: Oke.
1: Mati, Via Valen aja mati.
0: Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Oke, silakan Via Valennya.
1: Oke, salam yang pertama tentunya Pak Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Terus okay. Ada ya Bang Cut ya, ada ya Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Ibu Maslia ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nokia, Bu Rosna. Okay. Ada Cigureng kata Ibu Sofia Saat, ada Aini Mas Tohi, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Lai Putra Tengah, Bang Iwan, Bung Darwin, Pak Saban, Pak Busuru, Pak Rahmat, Pak Ustad, Arya Bunda Ima, ada juga Bang Luhut, Pak Windy Tokyo ya, okay. Terus ada Ibu Ane di Manado, ada juga Pak Benny Jo di Manado, okay. Bung Klip juga. Pokoknya semua-semua sudah Mbak Ati ya, kirangku dari Asam Peset. Okay. Nah, Mbak Ati tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu Mbak Ati.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga di rumah. Amin. Makasih Mbak Ati, okay. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine. Yeay, toli-toli ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita saat ini.
0: Halo, apa kabar Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Kabar kakak gimana
0: juga? Ya, sama juga, kabar saya sehat ya siang hari ini. Oke, silahkan.
2: Kita hari ini kabar cuaca gimana?
0: Ya, lagi mendung-mendung lah biasa.
2: Mendung-mendung. Di sini nih cerah, ada sinar gitu.
0: Oke. Aha. Baik, silakan.
2: Lagunya ini aja, apa namanya itu? Dawai Asmara aja.
0: Oke, Dawai Asmara. Boleh, silakan.
2: Dalamnya buat ke Ati, selalu bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu bersama keluarga di sana ya.
0: Iya.
2: Ada yang baru turun, Bunda Christine ya. Ada juga Bang Putra Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Lai, ada Bang Luhut, ada Luna G, dan juga ada Sari Bang Jarmasin. Ada Ibu Mas Lia, ada juga Mbak Mujael, Mbak Lili.
0: Oke.
2: Okay. Dan selalu ini Pak Junaidin. Pak Idi juga di Tokyo. Ada Bunda Farida juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Bintang Pratama juga lah ya. Dan ada semuanya aja kakak ya. Okay. Dari A sampai Y. Dan terkecuali ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpa juga di udara. Oke, begitu aja saat ini.
0: Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Sudah adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi yang sudah gabung ya. Dan baik, kita dengarkan dulu suara dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Juga ada Dawai Asmara dari Do Romba ya, spesial untuk semua.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan ya di 0811495 9490 ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya di siang hari ini. Ya, mana saya temani Anda di Pro Dangdut ya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong ya. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara Doa. Baik, untuk yang mau bergabung silakan di 0811495 9490 ya. Masih ada Mala Agata dengan Po Ame Ame Balikin Cintaku, Evi Sukesi Goyang Dangdut, Roma Irama Ana Kerajenaka, ada Cici Paramida, Wulan Merindu, Moklin Alatas dengan Maya, Mary Andani, Rintik-Rintik Hujan, 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, Happy Asmara, Iya Makasih. Ada Nini Karlina, Gentayangan, oh gantengnya pacarku ya. Ada Dua Diva, Putuskanlah Aku, ada Nanda Nadi, Malam Terakhir, dan Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Oke, buat yang mau bergabung silakan ya di 0811495 9490 ya, untuk yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut yang hari ini menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, atau juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Baik, saya masih menanti yang mau bergabung di 0811495 9490.

Baik, pendengar sambil menanti yang mau bergabung di 0811-495-9490 ya. Baik, mendatang kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Oke, kembali saya temani di jalur telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati. Ini Borke dengaran suara.
0: Oh. Iya. Semalam mah semar-semar ya, sesuai dengan cuaca ya. Oke. Oh. Oke, silakan di Putra Tengah.
1: Lagu Maya.
0: Maya Muksin Alatas. Asik nih. Oke, boleh. Silakan untuk Maya.
1: Mbak Ati, ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke, lanjut Bunda Natalia juga.
0: Iya.
1: Ada Ellen juga di Manado, ada juga Ibu Ratna, ada juga Bang Chris. Bunda juga Nona Vita. Kemudian ada juga Elis Dingmado juga.
0: Oke.
1: Papa Junaidi, Pamta Judin juga ada Purnama Sari, Mbak Atus.
0: Oke.
1: Kemudian Purnama Sari ada juga Bang Ucan, Bang juga sama Tiruan, Ibu Ali, Bang Widi. Ada Bang Dari, Pak Saban, Mucari, Ibu Rosna, Bang Lili, Bang Yoga, Bang Muka, ada Bang Luhut, tapi di Putri juga.
0: Baik.
1: Mbak Luna juga, juga ada Mayrona, juga ada Bang Dedi. Ada juga Guru Tambah ya, yang di Medan sana, Sumatera Utara, di Sidoarjo sana.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Bang Hadi Irman juga, ada juga Kang Asrun, Ibu Farida, Bunda Ima, ada juga Bang Marsha, Bang Giri. Oke, sih, semua saja sudah sampai terkecuali. Semua terhibur, salam kompak, sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk Putra Tengah. Di belakangnya Putra Tengah, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati. Dari Ibu Ellen Manado, Malalaya. Apa kabar?
0: Apa kabar Ibu Ellen yang punya Manado?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Mbak Ati, dan bagaimana kabar?
0: Kabar saya dan baik-baik. Baik-baik saja nih. Sehat, silakan nih.
2: Mau request lagu yang Mary Andani, Cintaku Gentayangan, Bol.
0: Waduh, Mary Andani di sini lagunya Rintik-Rintik Hujan.
2: Oh, yang Cintaku Gentayangan ya, siapa itu tadi?
0: Cintaku Gentayangan, yang Gentayangan. Gantengnya pacarku di sini.
2: Oh, salah ya. Cintaku Gentayangan.
0: Aduh, bahaya kalau Cintaku Gentayangan ya. Waduh, duh.
2: Ikan cuma lagu. Tapi ada enggak, apa saya salah dengar tadi ya?
0: Gantengnya pacarku. Mungkin tadi saya salah baca kali ya. Gantengnya pacarku. Yang mana nih, Mary Andani, Rintik-Rintik Hujan, atau Nini Carlina, Gantengnya Pacarku?
2: Oh, Nini Carlina aja, Dan.
0: Oke,
2: Dan. Gantengnya Pacarku, itu begitu, Dan.
0: Bener, tidak salah ya. Oke, silakan deh, Bunda. Boleh, Bunda, silakan.
2: Oke, deh, salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh.
2: Salam pertama buat Mbak Ati, terima kasih terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut mau salam yang baru lewat tadi Pak Putra Tengah, terima kasih salamnya. Salam sehat. Ada juga Bunda Natali yang penelpon perdana, terima kasih salamnya. Salam kasih, salam sayang selalu. Ada Bang Lei juga, ada Bu Rosna di Pakpat, selamat siang, salam sehat. Ada Bang Chris juga di Manado. Dan semua pendengar Pro Dangdut adalah kita di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Ellen di Manado yang sudah gabung. Ada, kita nikmati dulu suara dari Muksin Alatas ya, dengan Maya. Ada Nini Karlina dengan Gantengnya Pacarku.

Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah

0: Kembali saya temani di jalur telepon nih buat yang mau bergabung nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Saban?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Oke, silakan nih Pak Saban.
1: Cuma cuaca panas. Iya.
0: Cuaca panas.
1: Lagunya apa? Saya baru ikutin.
0: Oh, oke. Lagunya ada Elvy Sukesi dengan Goyang Dangdut, ada Roma Irama, Anak Rajenaka, Cici Paramida, Wulan Merindu, Mary Andani, Rintik-rintik Hujan, 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, Happy Asmara, Iya Makasih, Duo Diva, Putuskanlah Aku, Nada Nadi, Malam Terakhir, dan Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Yang mana nih?
1: Rintik-rintik ya hujan.
0: Ah, rintik-rintik hujan, amin. Mudah-mudahan.
1: Iya, tidak pada hujan tuh.
0: Mudah-mudahan ya, cepat deh gitu.
1: Iya, mudah-mudahan kita dapat hujan.
0: Iya, boleh. Silahkan nih Pak Saban.
1: Iya, baru teman-teman yang sudah lewat tadi, saya sebutkan satu persatu untuk Pak Ustadz, Putra Tengang, Om Bambur, Om Botak. Ada Nini yang ada di Wirwasana.
0: Oke.
1: Okay. Om Kabis, Om yang disebutkan Pace. Apa saya lupa dia punya alamat ini.
0: Pace siapa?
1: Oh, Pace Kamboja ini katanya.
0: Oh, Pace Kamboja. Oke, okay. Pokoknya Pace Kamboja yang ada di rumah Pace sudah.
1: Iya, di rumah sudah. Okay. Yang ada di Werba, dia selalu pantau dari papa, di Pro Dangdut.
0: Pace sekali-sekali gabung,
1: iya. Kak. Iya, itu saya bilang. Nanti saya kasih nomor supaya gabung.
0: Betul. Ditunggu suaranya Pace Kamboja.
1: Iya, okay. Ke Pace Kamboja.
0: Baik.
1: Iya, untuk teman-teman semua yang ada di luar kota Fak-Fak.
0: Iya. Oke. Baik. Silakan. Iya, halo Pak Saban. Iya, halo. Silakan Pak Saban.
1: Iya, terputus.
0: Baik, boleh. Buat siapa lagi?
1: Iya, untuk teman-teman semua.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di luar kota Fakfak dan ada dalam kota Fakfak, saya tunjukkan satu persatu.
0: Okay.
1: Yang selalu pantau dari Fakfak di Pro Dangdut.
0: Yeah.
1: Untuk semuanya. Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Dan kepada kita untuk dari semuanya di sana. Baik, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Pak Saban yang sudah bergabung ya di 0811495-9490. Buat yang mau gabung lagi boleh, silakan. Masih saya temani Anda di jalur telepon ya dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya. Ada bahagia selalu ya untuk Anda bersama keluarga. Saya bacakan dulu ada satu pesan singkat yang sudah gabung ya. Assalamualaikum Mbak Ati, dangdut adalah kita. Mau salam buat teman-teman di Pro 1 RRI Fakfak yang lagi monik di hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Salam buat teman-teman dari A sampai Z, minta lagu apa saja. Yang lagi tugas, makasih udah baca pesan dari Ibu Rosna Cendrawasi. Oke, terima kasih untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasi. Oke, Mary Andani, rintik-rintik hujan spesial untuk Anda.

Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

0: Oke, masih saya teman Anda di Prodang Dudangdut adalah kita ya. Buat yang mau bergabung boleh silakan ya di 0811495964900. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Kang Ahmad Irwan.
1: Ini sama Mbak Ati ya?
0: Oh, bukan. Temannya. Benar.
1: Tepat manesan, setelah lagi Jumatan juga ingin buru-buru pulang ke rumah, bakal ada Mbak Ati ketemu.
0: Bukan, kan? Temannya.
1: Baru pulang Jumatan langsung makan Jumatan. Makan jeruk. Aduh,
0: asik Jumat. Dong ya.
1: Okay. Iya, makanya pengen buru-buru pulang. Ah, ada Bati, cing nanti kalau enggak ada Bati, keburu habis waktunya, saya jadi gundah nantinya kan.
0: Aduh, benar. Apalagi mau dekat malam Minggu ya. Tidak dengar suara saya mah harus gundah gulana gitu ya.
1: Kalau kemarin makan telepon ke Bati enggak masuk suara pesawat saya teh pakai radio delay. Ya udah,
0: enggak. Iya. Seperti itulah diriku ya, delay-delay ya, dulu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Okay, kalau pasang radio, kalau pasang radio kan ada dua HP ya, yang satu di pakai radio, yang satu telepon, delay. Udah gak enak, besok lagi gitu.
0: Oke, silakan.
1: Kabarnya sehat Mbak Ati ya? Oh,
0: alhamdulillah.
1: Oh, pantesan sehat. Ceria. Saya juga lagi kemarin jadi capek juga, jadi terobatnya karena kemarin ikut demonstrasi ke Jakarta.
0: Aduh, Akang luar biasa kan, Akangnya ya.
1: Kan semangat. Menyampaikan aspirasi rakyat, betul, bukan untuk pribadi kan.
0: Iya.
1: Kalau untuk secara pribadi berarti makan masih cukup lah. Iya. Pulsa masih kebeli buat telepon ke papak itu. Benar, okay. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang masih lebih baik daripada saya? Okay. Itulah seperti itu.
0: Baiklah.
1: Jangan duduk manis dengan gaji rakyat tidak peduli, itu aja.
0: Oke, baik, kita langsung aja ke Prodangdutnya. Silakan lagu dangdutnya, Akang.
1: Ada apa nih?
0: Ada banyak nih. Ada Roma Irama, Anak Kerajenaka, ada Cici Paramida, Ulan Merindu, 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, ada Happy Asmara, Iya Makasih, Dodiva, aduh, Putuskanlah Aku, Nada Nadi.
1: Kurelakan Cici Paramida kayaknya
0: Ulan
1: kan.
0: Merindu.
1: Ulang merindu. Boleh, karena lang. Saya lagi rindu kepada seseorang yang nonjol di sana, saya lagi siaran gitu aja.
0: Asik ya. Terima kasih buat dia ya.
1: Selain itu juga kan Cici Paramida nadanya ke arahnya ke Melayu, itu kan musik itu kan itu.
0: Okay.
1: Senang sekali yang musik dangdut tapi ada kelantara melanggan Melayunya kan seperti itu.
0: Boleh.
1: Cici Paramida kan ciri khasnya kan terus siapa lagi Maya itu kan ke Melayu kan arahnya terus ya kemarin di laut kan Melayu itu
0: juga,
1: kan
0: iya.
1: Ya Bustami kan ya.
0: Oke.
1: Ya salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan. Monggo.
1: Salam-salamnya pertama-tama buat Putra Tengah itu ya. Buat Om Botak, buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, buat Pak Darwin, buat Pak Abdul Syukur tuh ya. Yang ada di Kalimantan. Tidak lupa juga buat Pak Bintang Pratama, Pak Junaidi, ada juga buat Pak Freddy, itu kan Freddy, itu cowoknya semua dulu kan bapak semua. Ada juga buat Bang Marcel, ada juga buat siapa lagi? Ada banyak Bang Acus ya.
0: Acus. Okay.
1: Kembali kepada sirkan-sirkandinya, Ibu Parida, Ibu Christine, Ibu Bunda El, ada juga buat

0: Bunda Emma, kemudian Teh Dinda, ada juga buat siapa lagi, Ibu Rosna itu kan.
1: Ibu Rosna, boleh.
0: Ibu Ros, Bang Luhut, aduh ketinggalan Bang Luhut tuh, Bang Luhut di Sumatera Utara ya.
1: Boleh.
0: Dan buat semuanya aja. Baik. Barangkali ada yang kelewat, mohon maaf, bukan berarti diskriminasi, tapi mungkin itulah ingat karena masih yang ingatnya seperti itu.
1: Okay.
0: Terutama terima kasih buat penyiarnya ya, ada pantun ya, ada
1: boleh,
0: pantunnya.
1: Silakan pantunnya.
0: Ya. Jalannya ke Surapati itu kan. Banyak hutan di mana-mana.
1: Oke. Okay.
0: Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
1: Oke, baik. Aduh. Baik.
0: Terima kasih, Mbak Tia. Semoga sehat, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung di belakangnya Kang Ahmad Irwan lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda Emma?
2: Kabarnya baik dan sehat selalu. Bunda Yuli, ada Yuli kah ini?
1: Bareng sama saya Ati, Bunda Emma.
2: Oh, Ati, sorry ya.
1: Oke, silakan Bunda.
2: Ada Ati, soalnya baru apa ini?
1: Oke, ada
2: lagu apa, Dek?
1: Roma Irama, Aneka Kerajenaka, ada 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, Happy Asmara.
2: Kurelakan Dirimu Pergi.
1: Oke, boleh. Silahkan nih, kirimnya.
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adik Ati ya, bersama operatornya.
1: Okay.
2: Yang diucapkan selamat siang, selamat bertugas.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Baik.
2: Buat Putra Tenga, selamat siang, doaku selalu menyertaimu bersama istri anak di rumah, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, selamat siang Bang Luhut. Ada Mbak Lili di Banyuwangi, sama Dek Novi juga. Teman-teman yang ada di Serui, ada Bung Simon, selamat siang. Ada di Japura, Nabire, semuanya selamat siang. Ada Bapak Yanto di Sorong, Bunda Ana, ada Marcel, selamat siang.
1: Okay.
2: Itu aja, Dek Ati, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Siang.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Emma sudah gabung ya. Langsung aja kita dengarkan Cici Paramida, Ulan Merindu, diikuti 2R ya. Kurelakan Dirimu Pergi, spesial untuk semua.

0: Kece. Aku serius sampai.
1: Ini ada info menarik. Ada aplikasi chatting tanpa kuota.
0: Ah, iyo kah?
1: Iyo Pace.
0: Coba kau cek dulu. Jangan sampai itu hanya berita hoax.
1: Ah, taradamu.
0: Nah, begini nih cara menggunakan smartphone yang tidak benar. Mace, ku dengar menyebarkan berita hoax yang tidak benar itu akan terancam pidana atau kurungan.
1: Ah, iyo kah?
0: Iyo.
1: Kalau begitu janganlah, kita takut kena penjara.
2: Sebelum Anda menerima berita, pastikan dulu kebenarannya. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang bijak dan dukung anti-hoax.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda. Dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Baik, sebelum kita pisah di Pro Dangdut siang hari ini ya, saya hadirkan dulu satu persembahan dari Happy Asmara dengan Iya Makasih, spesial untuk Anda semua.

0: Dengar sampai di sini dulu, saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga buat yang sudah gabung ya di jalur telepon 0811 495 9490, yang mungkin belum sempat bergabung. Semoga bisa terhibur dan ada bahagia selalu untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita awali Sorong sore ini, Pro 1 RRI Sorong, pendengar, dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Jumat 28 Agustus 2026. Di antaranya, Gubernur Elisa Kambu memimpin rapat finalisasi Papua Summit 2026. Pemerintah Kota Sorong siapkan 62 miliar rupiah tiap tahun untuk pembiayaan sekolah gratis. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kita awali pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Agenda akbar bertajuk Papeda Summit segera digelar. Pemprov Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
3: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang duduk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan terdapat sekitar 60 mitra pembangunan yang akan terlibat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan gagasan dan arah pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi peserta, Julian menyebut pendaftar Papeda Summit telah mencapai batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
4: Kenapa kami itu ada rekomendasi kebijakan? Ya, kita buat dan serahkan ke, ya, bila perlu ke Presiden, ke para petinggi Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
2: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah gratis di Sorong, Pemkot siapkan 62 miliar rupiah tiap tahun. Laporan Husni Laing.
5: Pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahun untuk program sekolah gratis. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Kota Sorong untuk membebaskan biaya pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri dan sejumlah sekolah swasta mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong Septinus Lowot mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali. Program ini juga sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat sebab lanjut negara hadir untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Sorong.
6: Biaya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita anggarkan tiap tahun 62 miliar untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan lompat punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat.
5: Dengan program sekolah gratis ini, Pemkot Sorong menargetkan angka partisipasi sekolah meningkat dan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Anda sedang mengikuti berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat ikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
7: Sebanyak 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Raja IV akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan didampingi Kepala Satpol PP Gideon Omkarsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kasatpol PP Raja IV Gideon Omkarsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendamping. Pihaknya berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
8: Hari ini kami dan Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan bahwa pagi hari ini kami dengan pimpinan daerah untuk melaksanakan kegiatan pelepasan peserta Satuan Polisi Pamong Praja yang pendidikan di Yogyakarta. Waktu yang ditentukan oleh di pendidikan sana nanti 1 bulan dan jumlah yang ada adalah 70 peserta. Sebenarnya mereka pelajaran adalah Brimob di Yogyakarta.
7: Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti liputan Nur Hidayah, mahasiswi PPL IAIN Sorong mengenai program cek kesehatan gratis di Mankota Sorong tidak berlanjut.
9: Program cek kesehatan gratis bagi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Man Model Sorong dilaporkan sudah beberapa bulan tidak berjalan. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak puskesmas setempat. Guru Man Model Sorong Yeti mengatakan, pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah selama ini bergantung pada surat resmi yang dimasukkan oleh pihak puskesmas. Namun sejauh ini belum ada surat yang masuk ke sekolah untuk pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan, cek kesehatan gratis terakhir yang dilaksanakan di sekolahnya berupa pemeriksaan kandungan nikotin pada siswa serta pengecekan tensi darah. Namun sejak saat itu belum ada lagi kegiatan serupa yang dilaksanakan. Sementara itu, siswiman model Sorong Neila membenarkan bahwa sudah lama tidak ada kegiatan cek kesehatan gratis di sekolahnya. Ia berharap program tersebut bisa kembali dilaksanakan di sekolah. Pihak sekolah berharap puskesmas setempat dapat kembali menindaklanjuti pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi siswa, mengingat pemeriksaan kesehatan rutin dinilai penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa, termasuk mendeteksi dini kebiasaan merokok maupun gangguan kesehatan lainnya. Dari Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pendengar, Wakil Bupati Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
10: Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Sorong Selatan. Pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan kepada Victor Hajatesya, dilantik sebagai Kepala Distrik Timina Buan. Sementara itu, pengangkatan jabatan pengawas dilakukan kepada Yonadab Tesya sebagai Kepala UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jance Kondologit sebagai Kepala Kelurahan Kohoin Distrik Timina Buan, dan Jemris Mur sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yohan Bodori dalam kesempatan itu mengatakan pelantikan tersebut dilakukan untuk penataan organisasi, penyegaran birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sorong Selatan. Yohan juga menyampaikan beberapa penekanan penting bagi pejabat yang baru dilantik, di antaranya adaptasi dan konsolidasi internal, tingkatkan kinerja dan inovasi, menjaga integritas dan profesionalisme serta fokus pada pelayanan masyarakat.
11: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya menyampaikan selamat kepada para pejabat, administrator dan

0: Tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat
1: Sulawesi,
0: tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada para istri atau penanti, pejabat yang baru saja dilantik. Saya menitipkan pesan agar terus memberikan dukungan moral dan menampingi tugas-tugas masyarakat Anda yang baik diberi dengan cara pengertian bagi banyak kita.
2: Yohan juga menghimbau pejabat yang dilantik untuk bangun komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat maupun bawahan. Menurutnya, Sorong Selatan membutuhkan kerja keras, ide-ide yang berkualitas, dan terobosan nyata untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap tata kelola keuangan dan administrasi. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya, segala apa yang sudah direncanakan ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi buat yang masih memilih kami di sore ini. Diharangkan lagu-lagu hiburan yang akan menghiasi ruang dengar Anda dan berbagai informasi juga ya. Dari seputaran jalan Kapten Petendian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, salam bahagia selalu untuk Anda.

Rasa gatal setelah digigit nyamuk adalah hal wajar yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda, ternyata gigitan yang terasa gatal tersebut bukan diakibatkan oleh nyamuk, melainkan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap air liur yang tertinggal pada tempat ia menghisap darah menggunakan moncongnya yang disebut proboscis. Dikutip dari headline, air liur nyamuk mengandung zat antikoagulan dan protein yang mencegah darah membeku saat nyamuk menghisapnya. Nah, pada saat digigit nyamuk, sistem kekebalan tubuh kita merespons dengan melepaskan histamin yang membuat aliran darah serta jumlah sel darah putih pada area tersebut meningkat sehingga menyebabkan rasa gatal dan peradangan di sekitar area gigitan. Untuk meredakan gatal tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci area gigitan dengan air dan sabun. Membersihkan area ini membantu mengurangi risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi. Setelah itu, mengompres area gigitan dengan es atau kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa gatal. Penggunaan krim antihistamin atau lotion kalamin juga efektif dalam meredakan rasa gatal. Krim ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, gel lidah buaya yang memiliki sifat antiinflamasi dapat diaplikasikan untuk menenangkan kulit yang teriritasi. Minyak esensial seperti minyak pohon teh atau minyak lavender juga dapat digunakan untuk meredakan gatal. Kedua minyak ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi dan mencegah infeksi. Namun, minyak esensial harus diencerkan sebelum diaplikasikan langsung ke kulit untuk menghindari iritasi lebih lanjut. Penting untuk diingat agar tidak menggaruk area yang gatal, karena menggaruk dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko infeksi, serta dapat menyebabkan rasa gatal yang lebih parah lagi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang untuk memastikan setiap kejadian karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Deputi Bidang Penanganan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawasan juga mengumpulkan bukti sebagian dasar menentukan langkah penegak hukum. Menurutnya, hasil pengawasan akan menjadi dasar menentukan penanganan dan tindak lanjut hukum. Pengawasan tidak hanya berfokus pada identifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga kepatuhan perusahaan terhadap kewajibannya. KLH memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai ketentuan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan, KLH akan mengambil langkah penegak hukum. Berdasarkan pemantauan awal, 42 perusahaan terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran. Saat ini, seluruh perusahaan tersebut masuk dalam proses pemeriksaan oleh pengawas lingkungan hidup. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta lapangan, data pendukung, hasil analisis, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan KLH menentukan langkah selanjutnya terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

hewan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Nah, apalagi nih untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami di Pro Satu RRI Fak-Fak ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai kegiatan, berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan masih saya temani ya dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.
1: Utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi.

Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan.

Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore ya, dan informasi mendatang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana krisis air bersih di kawasan perkotaan dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan infrastruktur hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas air merupakan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah hulu. Penelitian hidrologi Hutan dan Konservasi Das UGM Hatma Suryatmojo mengatakan pengelolaan air perlu melihat kondisi daerah aliran sungai secara menyeluruh. Menurutnya, kerusakan hulu turut mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di wilayah perkotaan. Menurut Hatman, juga menyoroti ketimpangan antara batas administratif daerah dan batas ekologis das. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Menurutnya, pembangunan kawasan industri perlu mempertimbangkan neraca ketersediaan air tanah lokal. Pengelolaan tata ruang juga harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menjaga siklus hidrologi. Nah, sementara itu, pengelolaan air minum di wilayah hilir menghadapi tantangan penurunan kualitas air baku. Kekeruhan air dan ancaman intrusi air laut membuat proses pengolahan membutuhkan upaya lebih besar. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya Pam Jaya Arif Nasrudin mengatakan muka air bendungan utama menyuplai air kota mengalami penurunan. Meski demikian, pasokan air bagi pelanggan rumah tangga sejauh ini masih terjamin. Arif menilai penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah ke badan sungai perlu diperkuat. Industri juga diwajibkan mengolah limbah secara mandiri dan menggunakan sumber air sesuai ketentuan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk melindungi kawasan tangkapan air. Pembangunan infrastruktur penampungan air hujan juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air perkotaan. Upaya tersebut membutuhkan kebijakan pengelolaan das yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, penanganan krisis air tidak hanya bersifat sementara, tetapi menyasar akar persoalan. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Astacita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi Mbah Hamata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-Fak.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting.

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

0: kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iyo sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi.

Selamat sore pendengar. Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari LPPRRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman LPPRRI Fakfak kembali menyelenggarakan bintang radio dengan persyaratan umum peserta warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau kartu pelajar. Terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku atau khusus peserta yang lolos grand final di Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun tahap pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten Petandayan, pendaftaran secara online dengan website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi, TikTok dan Instagram dengan tagar pagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit atau dapat menghubungi Rifanti di 0825543 4760. Adapun tahap pendaftaran tingkat Fakfak tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus 2026, pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 technical meeting. Seleksi tingkat Fakfak tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 1 lagu pop, tanggal 8 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil tanggal 28 sampai 29 September 2026, seleksi putaran 1, tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober 2026, seleksi putaran 2, tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Seleksi antar Korwil tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, tanggal 16 sampai tanggal 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 20 sampai tanggal 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Baik, pendengar masih temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar, hubungan Indonesia dan Selandia Baru terus berkembang ya, menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan kawasan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan Indonesia menjadi salah satu prioritas utama negaranya di Asia Tenggara. Menurutnya, posisi Indonesia penting sebagai pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan Pasifik. Ia juga menilai perkembangan di Indonesia dan kawasan turut mempengaruhi keamanan serta kemakmuran Selandia Baru. Karena itu hubungan kedua negara perlu terus diperkuat melalui kerjasama yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. Menurutnya terdapat keselarasan antara program kerjasama Selandia Baru dan sejumlah prioritas Indonesia. Keselarasan tersebut mencakup bidang keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Selandia Baru juga mendorong peningkatan perdagangan dua arah dan pengurangan berbagai hambatan bisnis. Hubungan pendidikan dan antar masyarakat kedua negara juga dinilai perlu terus diperkuat. Nah, selain itu, Selandia Baru ingin memperdalam kerjasama di bidang kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Ia menilai Indonesia merupakan mitra penting dalam menghadapi berbagai persoalan regional dan global. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Trends tidak ditemukan ya adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kawan, kulit sapi nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal kau tahu semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.
3: Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Penghasilan memang sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin, jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Nah, apalagi nih untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan ada bahagia selalu. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang memilih kami sebagai teman setia Anda di sore ini, sembari dengan berbagai kegiatannya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar juga, cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak sore ya hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO menganjurkan setiap orang untuk berolahraga ya minimal 150 menit dalam seminggu. Nah, meski demikian, tidak semua orang memiliki waktu berolahraga setiap hari. Iya, naik turun tangga bukan hanya aktivitas sehari-hari, tetapi juga bisa menjadi olahraga sederhana yang membantu menjaga kebugaran. Nah, berikut ada beberapa manfaat turun tangga untuk kesehatan. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas ini membuat jantung bekerja lebih aktif sehingga dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Nah, selanjutnya adalah membakar kalori. Naik tangga membutuhkan tenaga cukup besar sehingga dapat membantu membakar kalori dan mendukung pengelolaan berat badan. Selanjutnya, menguatkan otot kaki. Gerakan naik tangga melatih otot paha, betis, bokong, dan bagian bawah tubuh. Selanjutnya, meningkatkan stamina. Jika dilakukan secara rutin dan bertahap, naik turun tangga dapat membantu tubuh menjadi lebih terbiasa melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, membantu menjaga kesehatan tulang. Aktivitas menahan beban seperti berjalan dan menaiki tangga tanpa mendukung kekuatan tulang. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Melangkah naik dan turun membutuhkan koordinasi antara kaki, mata, dan tubuh sehingga dapat membantu melatih keseimbangan. Yang terakhir yaitu praktis dan mudah dilakukan. Tidak membutuhkan peralatan khusus atau tempat olahraga, tangga di rumah, kantor, atau fasilitas umum bisa dimanfaatkan untuk bergerak lebih aktif. Nah, tips amannya mulai dengan durasi singkat dan intensitas ringan. Gunakan pegangan tangga bila diperlukan. Kenakan alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan diri jika muncul nyeri, menyeri dada, pusing, atau sesak nafas. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak. Karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, ataupun juga buat yang tengah menikmati suasana santai, suasana istirahat ya bersama orang-orang terkasih. Selamat baik, selamat sore juga ya buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga di sore hari ini ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hati Jabajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda ya dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Nah, selepas saya bertugas ya, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat petang pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan menggunakan pemancar 94,9 FM. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dengan pilihan lagu religi islami. Kebersamaan kita di zona religi temani pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran surah Al-Asaf ayat 40 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Lena Kemalasari, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya telah memilih kami sebagai teman dekat Anda. Kita bersama di musik informasi ya, hingga nanti menuju pada pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah, tentunya dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat berapa saja untuk semua. Dan pendengar, kami punya informasi ya untuk adik-adik remaja yang ingin bergabung bersama kami di Lomba Bintang Radio tahun 2026. Nah, ini ada beberapa persyaratan umum peserta, diantaranya warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Lomba terbuka untuk masyarakat umum. mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian untuk tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fakfak pendaftaran peserta tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus 2026. Technical meeting 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fakfak seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan ya pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852 5543 4760.

0: Ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya mama, sekarang Katong Sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sukunah.
1: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

Itu tadi ya pilihan lagu hiburan temani ruang dengan Anda di suasana malam hari ini, dan kami harap Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Jangan lupa juga untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital. Kalau tadi satu persembahan lagu ya dari Glenn Fredly, Januari. Berikut ini ada Ashila, Me and You, disusul pilihan lagu hiburan lainnya. Tetap stay tune terus, nantinya pada pukul 19 kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir, wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat penerima bansos di Distrik Pariwari diminta menghindari judi online karena aktivitas tersebut dapat terdeteksi sistem dan berpotensi mempengaruhi status bantuan sosial. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fakfakzat sampai Tondok turun langsung melakukan penagihan retribusi parkir di kawasan pasar selama 4 hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir. Zat sampai Tondok mengatakan setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengambil karcis setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, untuk kendaraan roda 2 retribusi parkir sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp3.000, di mana karcis yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
2: 4 hari dengan hari ini, saya turun untuk terjun langsung untuk melakukan penagihan retribusi parkiran. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak bahwa ada kewajiban yang harus diberikan ketika masuk di dalam pasar, yaitu retribusi parkiran. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Bapak Ibu dorang keluar bayar 2000 harus ambil karcisnya, tidak boleh dilewatkan karena itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap apa yang diberikan kepada daerah. Nah, ini adalah bagian secara tidak langsung bahwa mereka, kita semua punya peran serta untuk membangun negeri ini.
1: Z mengakui masih terdapat masukan dari masyarakat terkait petugas parkir yang terkadang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Menanggapi hal tersebut, ia kembali mengingatkan masyarakat agar secara aktif meminta dan mengambil karcis setiap kali melakukan pembayaran.
2: Memang kita ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa terkadang mereka tidak diberikan karcis. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan ini mengingatkan. Kali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang masuk, ketika membayar retribusi, tolong, saya minta tolong untuk karcis itu harus diambil, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan.
1: Selaku Kabid Pasar mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan petugas dengan langsung melewati lokasi parkir tanpa melakukan pembayaran. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan yang humanis bagi masyarakat yang mengalami kendala, sembari mengajak seluruh pengguna jasa parkir untuk memiliki kesadaran membayar retribusi sesuai peruntukannya. Januardi melaporkan.

0: Masyarakat penerima bansos di Distrik Wari-Wari diminta menghindari judi online karena aktivitas tersebut dapat terdeteksi sistem dan berpotensi mempengaruhi status bantuan sosial. Laporan Anwar.
1: Pendamping Distrik Pariwari dari Kementerian Sosial Asnani mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah faktor yang dapat menyebabkan penerima bantuan sosial yang tidak lagi tercantum dalam daftar penerima. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sosialisasi kepada aparat kampung di Balai Kampung Tanama, Distrik Pariwari, 28 Agustus 2026. Yang menjelaskan salah satu faktor yang kini dapat mempengaruhi status penerima bantuan adalah keterlibatan dalam aktivitas judi online atau judol. Menurutnya, penerima yang sebelumnya memperoleh bantuan dapat secara otomatis tidak lagi masuk dalam daftar apabila terdeteksi dalam sistem. Ia mengatakan proses pendeteksian saat ini tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tetapi menggunakan sistem yang dapat mengidentifikasi data penerima. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas digital tertentu dapat memiliki konsekuensi terhadap status bantuan sosial. Yang menerangkan, rekening bank maupun dompet digital saat ini memiliki keterkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selain itu, nomor telepon yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan juga diaktifkan menggunakan NIK, sehingga data transaksi dapat saling terhubung dalam sistem. Karena itu, ia meminta aparat kampung menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat hingga tingkat RT dan keluarga masing-masing. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar warga lebih berhati-hati dalam menggunakan rekening, dompet digital maupun layanan digital yang terhubung dengan identitas kependudukan.
2: Ini banyak terjadi. Eksklud karena terindikasi bermain judi online, main slot. Kita setiap pertemuan kelompok ini kita sudah sampaikan, kita sosialisasi, tolong jangan bermain judi online. Tapi barangkali mama-mama ini lupa sampaikan ke keluarganya, suaminya atau anaknya, akhirnya terindikasi judi online. Mohon maaf, banyak sekali di triwulan ini yang namanya hilang karena judi online.
1: Ia berharap masyarakat dapat menjauhi judi online dan menggunakan layanan keuangan digital secara bijak. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap risiko judol perlu terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Anwar melaporkan.
0: Masyarakat Fakfak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumburuni. Berikut laporannya.
3: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fakfak, Jet Sampintondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
4: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
3: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kampung Tanama dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kondisi wilayah Distrik Pariwari secara keseluruhan. Kembali laporan Januardi.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo menilai Kampung Tanama memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi Kampung Tanama dapat menjadi salah satu gambaran bagi keadaan 6 kampung dan 3 kelurahan yang berada di Distrik Pariwari. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri sosialisasi PKH di Balai Kampung Tanama Jumat 28 Agustus 2026. Yang mengatakan pemerintah distrik memberikan perhatian terhadap perkembangan Kampung Tanama karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Distrik Pariwari. Apabila kondisi masyarakat di Kampung Tanama berjalan baik, ia meyakini situasi di kampung dan kelurahan lainnya juga akan lebih mudah diarahkan. Kepala Distrik Pariwari menjelaskan, keberhasilan membangun pemahaman masyarakat di Kampung Tanama akan memberikan dampak positif terhadap wilayah secara keseluruhan. Karena itu, berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kampung tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah distrik untuk memastikan masyarakat Kampung Tanama memperoleh informasi yang benar. Ia berharap pengetahuan yang diterima masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala distrik menilai, apabila Kampung Tanama mampu memahami berbagai informasi dan kebijakan yang disampaikan pemerintah, maka hal tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Pemahaman masyarakat juga diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman serta membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib.
5: Saya ini sudah dapat banyak keluhan, bukan di kampung ini. Jadi saya itu punya patokan begini, minta maaf ya, saya baru 3 bulan di Distrik Pariwari. Tapi saya punya patokan, selalu saya dengar, kalau seandainya Tanama baik, insya Allah 3-5 kampung yang nanti itu juga baik.
2: Amin.
5: Terus 3 kelurahan itu juga baik. Tetapi kalau andai kan Tanama ini tidak baik-baik saja, saya yakin dan percaya semua kampung yang ada di Distrik Pariwari itu akan baik.
2: Ya.
5: Oh, makanya saya pantau di grup, minta maaf, kita punya. Ya. Kita punya grup itu, saya pantau terus, saya pantau, saya berharap bahwa Tanama itu baik.
2: Amin, amin, amin.
1: Begitu. Ia berharap pemerintah kampung, aparat RT dan masyarakat terus membangun komunikasi serta kerjasama dalam menjaga kondisi wilayah. Dengan Kampung Tanama menjadi salah satu patokan, pemerintah distrik optimis 5 kampung dan 3 kelurahan lainnya di wilayah Distrik Pariwari dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Anwar melaporkan.

0: Antusiasme generasi muda mengikuti audisi Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Kabupaten Fakfak menuju Pesparawi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya 2027 terus menunjukkan perkembangan positif. Pantauan RRI di lapangan memasuki hari ketiga pelaksanaan Jumat 28 Agustus 2026 tercatat sekitar 126 peserta berusia 9 hingga 15 tahun telah mengikuti audisi. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak, Rudi Falirat menilai tingginya partisipasi tersebut menjadi tanda kuatnya minat anak-anak Fakfak terhadap seni paduan suara sekaligus pelayanan gerejawi. Rudi menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta dan tidak membeda-bedakan. Setiap peserta dinilai berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga hasil audisi diharapkan benar-benar mampu menjaring talenta terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak. Menurut Rudi, audisi Pesparawi tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan talenta, iman, kebersamaan, dan semangat pelayanan. Ia meminta peserta tetap percaya diri dan menjadikan proses seleksi sebagai pengalaman berharga. Sementara itu, rangkaian audisi masih berlanjut untuk kategori lainnya, dengan kategori PSRP dijadwalkan berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan seleksi Pesparawi Kabupaten Fakfak. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak masih melanjutkan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Fakfak. Petugas masih dikerahkan ke lapangan untuk memastikan masyarakat yang belum terdata dapat tercatat dalam sensus tersebut. Kepala BPS Kabupaten Fakfak Parju Nasmoko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam sensus menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak secara lebih menyeluruh.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan masyarakat Fakfak yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat ini, data yang sudah diambil ini bisa mencerminkan gambaran kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Fakfak. Harapannya mungkin bagi Bapak Ibu warga Fakfak yang masih belum terdata, tugas kami masih ada di lapangan selama seminggu ke depan untuk bisa melakukan pendataan kepada seluruh warga Fakfak terutama yang masih belum terdata. Jadi harapan kami bisa masyarakat yang belum terdata bisa bekerja sama untuk dapat kita temui sehingga kita lakukan pendataan untuk masyarakat yang belum terdata di sensus ekonomi 2026.
0: Ia berharap masyarakat yang belum mendapatkan pendataan dapat bekerja sama dengan petugas BPS ketika berada di lapangan agar masyarakat yang belum terdata dapat bekerja sama untuk ditemui sehingga dapat dilakukan pendataan. Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus menjadi perhatian pemerintah di tingkat distrik dan kampung. Berikut laporan Anwar Lamohan.
2: Sosialisasi terkait penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus digencarkan di berbagai wilayah termasuk di distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada Jumat 28 Agustus 2026, sosialisasi digelar di Balai Kampung Tanama dan dihadiri aparat Kampung Tanama serta Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat kampung mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat diteruskan aparat kepada masyarakat hingga tingkat RT agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepala Distrik Pariwari mengapresiasi sosialisasi yang diberikan karena dinilai penting untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penerima bantuan PKH. Menurutnya, pemerintah distrik pada prinsipnya hanya dapat menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
3: Kita punya keinginan bahwa semua masyarakat itu harus berapa. Tidak terkecuali. Itu keinginan kita semua. Tapi jujur saja bahwa distrik, kampung, kelurahan, itu orang ini hanya sebagai tukang bagi. Yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu dan semua ini, yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Terus bapak-bapak dorang yang ini sebagai penghubung saja untuk tertibnya administrasi, maka dorang hadir di tengah-tengah ketua.
2: Ia meminta seluruh aparat kampung memperhatikan materi sosialisasi sehingga dapat menjelaskannya kembali kepada warga di wilayahnya masing-masing. Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan alasan adanya warga yang menerima bantuan sementara warga lainnya tidak masuk dalam daftar penerima. Ia mengakui berbagai keluhan masyarakat terkait bantuan sosial masih sering diterima, termasuk pertanyaan mengenai warga yang sebelumnya menerima bantuan namun kini tidak lagi mendapatkannya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan data dan kondisi penerima sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan perubahan status bantuan.
3: Kalau ini saya pun masyarakat tidak dapat, saya usut, kenapa sampai dia tidak dapat? Saya sempat itu pernah sampai, saya cerita sedikit, saya pernah kembalikan blanko ini ke dulu. Sudah bagi sudah, karena kalian ini dengan bagi-bagi sembako ini, kalian buat ketoran di masyarakat ini bakal lahir. Oh, apa yang ketoran lihatnya dengan mata kepala ini tidak betul-betul terjadi, baru kalian kasih ke orang lain, ini data dari mana sebenarnya? Tetapi setelah saya telusuri, saya masuk ke dalam, saya lihat, saya baca, saya dengar, bahwa ada sebab-sebab yang mempengaruhi hingga dorang ini dengan otomatis tidak dapat.
2: Kepala distrik menegaskan sosialisasi menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman bersama antara pemerintah, aparat kampung, pendamping, dan masyarakat. Ia berharap informasi tersebut dapat disampaikan hingga tingkat RT sehingga penyaluran PKH dapat dipahami secara lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai menindaklanjuti sejumlah program setelah pencairan APBN Dana Kampung Tahap Kedua tahun 2026. Selain menyelesaikan kegiatan yang masih tersisa, pemerintah kampung kini mempersiapkan bantuan pendidikan bagi putra-putri asli Papua yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kembali laporan Anwar.
2: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan pencairan APBN Dana Kampung Tahap Kedua tahun 2026 telah dilakukan pada Agustus ini. Menurutnya, setelah pencairan tersebut, seluruh program yang telah direncanakan pemerintah kampung sudah dilaksanakan, kecuali kegiatan rembuk santing. Dijelaskan, rembuk santing menjadi salah satu kegiatan yang masih harus diselesaikan dalam rangkaian program tahap kedua. Pemerintah Kampung Tanama akan menindaklanjuti kegiatan tersebut sesuai dengan agenda dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain rembuk santing, pemerintah kampung saat ini juga tengah mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi anak sekolah di Kampung Tanama. Penyiapan administrasi dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Dikatakan, bantuan pendidikan tersebut akan diprioritaskan bagi putra-putri asli Papua yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Prioritas juga diberikan kepada mereka yang pada tahun sebelumnya belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah kampung. Menurutnya, saat ini pihak kampung masih menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi sebelum bantuan dapat disalurkan kepada penerima. Ia berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang memenuhi kriteria, tidak perlu menunggu terlalu lama.
4: Yang masih belum itu rembuk stunting. Ini yang belum, sementara yang sekarang ada kami kerjakan ini itu untuk bantuan pendidikan ini untuk sementara masih nanti kami data dulu khusus untuk putra-putri kami yang SMP, SMA dan yang kuliah yang di tahun 2025 kemarin yang sudah dapat bantuan dan yang nanti ini yang masih belum, yang nanti kami fokuskan terutama untuk anak putra daerah. Itu untuk APBN.
2: Ia berharap seluruh proses pelaksanaan program Dana Kampung Tahap Kedua dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama juga berkomitmen menyelesaikan kegiatan yang masih tersisa serta memastikan bantuan pendidikan dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
0: Saudara, informasi dari rekan Anwar tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setelah Anda ikuti Warta Berita Daerah, teman di ruang dengar Anda di suasana malam ini, kebersamaan kita di hari ke-28 di bulan Agustus tahun 2026. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama drama radio. Pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda sebelum nantinya kami putarkan pilihan lagu-lagu hiburan. Nah, ini informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, kajian secara teoritik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Menurutnya, ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut. Namun, ia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan teknisnya. Selain mengkaji pemanfaatan singkong, ia juga mengatakan BRIN juga berkoordinasi dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Hal ini dilakukan dalam upaya penanganan karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca. Dalam kajian tersebut, BRIN menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Ia menyebut material seperti jumakron dan natrium klorida, NaCl, berukuran 25 mikron. Dan pendengar, untuk updatean informasi lainnya ya, bisa Anda akses melalui rri.co.id.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

Teruntuk pendengar warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar, kami mengundang untuk ataupun mengajak ya untuk ikuti Lomba Bintang Radio. Lomba tersebut terbuka untuk masyarakat umum mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Pendaftaran tingkat Fakfak, pendaftaran peserta telah dimulai dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026, kemudian untuk technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852 5543 4760. Jadi untuk adik-adik yang ingin bergabung ya bersama kami melalui Lomba Bintang Radio, segera daftarkan diri dan siapa tahu Anda jadi bintang. Dan pendengar, selain itu kami juga informasikan kepada Anda ya, kalau tadi informasi terkait dengan pelaksanaan Bintang Radio, kemudian juga nanti pendengar pada bulan depan ya, tepatnya di bulan September, kami akan menyelenggarakan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Launching RRI Fest 2026, diantaranya ada Jalan Sehat, kemudian dilanjutkan aksi bersih-bersih lingkungan, senam bersama, dan hiburan lainnya. Bertempat di, untuk Jalan Sehat ini, lokasi start dari halaman RRI Fakfak sampai finish di RTH Ma'ruf Amin. Pelaksanaan Jalan Sehat dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, sampai dengan selesai.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
4: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kok bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
3: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya ajak Anda, kita ikuti bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, aku sayang. Bangun, nah bangun, Jerry. Bangun, nah.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku, uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan, nak, kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah. Sayang, bangun nah, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ya, satu dari tiga anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi.
1: Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya.
0: Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka.
1: Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi.
1: Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

Saya termasuk orang yang menyukai aroma berenang hujan setelah panas seharian. Sebagian orang menyebut aroma hujan untuk menjelaskan aroma yang unik ketika air hujan turun membasahi tanah kering. Faktanya, ternyata tidak hanya manusia yang tertarik dengan aroma saat hujan. Beberapa hewan, khususnya kelompok arthropoda, juga menyukai aroma khas ini. Dan istilah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aroma petrichor. Aroma yang dihasilkan dari reaksi bertemunya air hujan dengan tanah kering dinamakan aroma petrichor. Aroma petrichor sebenarnya berasal dari senyawa organik bernama geosmin yang diproduksi oleh mikroba termasuk bakteri Streptomyces. Ketika bakteri ini mati, mereka mengeluarkan senyawa geosmin secara alami. Kemudian, senyawa yang memiliki aroma khas ini akan dihembuskan ke udara dan mendarat di permukaan batu dan tanah yang lain. Pada saat terjadi hujan, tetesan air akan bertemu dengan senyawa ini dan melepaskannya ke udara lagi, sehingga aroma ini bisa sampai ke hidung kita dan kita hirup sebagai aroma yang khas.

Pendengar Universitas Islam Internasional Indonesia UIII mencatat sejarah baru dengan meluluskan angkatan doktoral perdananya dalam prosesi wisuda di Gedung Rektorat UIII Depok Kamis 27 Agustus 2026. Tercatat 34 doktor dari 4 fakultas, yakni Fakultas Kajian Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Pendidikan. Selain itu, sebanyak 170 lulusan resmi menyandang gelar Magister UIII. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 lulusan merupakan mahasiswa Indonesia dan 99 lainnya mahasiswa internasional yang berasal dari 22 negara. Rektor UIII, Profesor Jamhari Makruf, PhD, mengatakan wisuda tersebut bukan sekadar seremoni akademik, namun menjadi bagian penting dari perjalanan UIII sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional. Pendengar, Profesor Jamhari juga menegaskan keberadaan lulusan doktoral tersebut menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi UIII sebagai pusat keunggulan pendidikan dan riset Islam tingkat internasional.

0: Ade, masih pagi lagi kau sumain-main dengan tanah itu. Kakak lihat kau ini macam cinta sekali kayak dengan kau tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak tak lihat ini, kak. Ketemu ke halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, udara juga segar. Lihat ini, kakak, ya. Pohon jambu yang ada tanam ini, semulai berbuah itu.
0: Memangnya, kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakak.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketong pu alam.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil.

Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso

selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Badaposo disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Badaposo selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Saatnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan saya mengundang partisipasi para pendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu. Langsung saja di 0811 495 9490. Kita dengarkan ya lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, langsung saja bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, sambil menanti partisipasi Anda yang mau bergabung, lagu-lagu yang tersedia di malam ini ada Ed Sheeran, Perfect, ada Brian, Drowning, Armin van Buuren, kemudian ada Hayley Steinfeld, Back to Life, ada Bon Jovi, Story of Love, ada Coldplay, A Sky Full of Stars, ada Carrie Underwood, Do You Think About Me, ada Lady Gaga, The Edge of Glory, ada Nicki Minaj, Superbus, ada Hoobastank, Better Left Unsaid, kemudian ada Bastille, Pompeii, ada Zed, Happy Now, ada Dewin, Dessert, ada Pixie, Kiss the Stars, kemudian ada Dua Lipa, Lost in Your Light. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu-lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sambil menanti partisipasi Anda yang mau gabung di malam hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Pompei dari Bastille, lagu bergenre indie pop rock karya band asal Inggris dirilis pada 11 Januari 2013. Lagu ini merupakan single keempat ya dari album studio debut mereka yang bertajuk Bad Blood. Ya, pendengar untuk Anda yang mau gabung silakan di 0811-495-9490. Ini sudah ada yang mengirimkan atensinya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam. Mbak yang lagi tugas, minta lagu apa saja untuk teman-teman di Pro 1 RRI Fakfak dari A sampai Z. Yang lagi tugas, makasih udah baca SMS dari saya. Oke, terima kasih kembali ya untuk Ibu Rosna yang sudah mengirimkan atensinya. Ditunggu suaranya ya Bu ya. Mudah-mudahan masih pantau. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Maisa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aduh, Maisa, kemarin-kemarin lagi anu delay waktu Mbak Yuli.
0: Oh, delay ya. Kalau malam ini tidak ya?
1: Waduh, aku suaranya Mbak Isa jernih seperti air.
0: Mudah-mudahan jaringannya bagus terus ya.
1: Iya, mudah-mudahan amin. Karena tadi Mbak Isa memang ini berapa hari jaringan kurang bagus juga. Iya. Mungkin pengaruh apa ya Mbak Isa?
0: Kurang tahu juga.
1: Karena
0: ya
1: ini pernah panas ini ya. Padahal di Palu ini panas. Tak pernah hujan. Iya. Ada lagu apa Mbak Isa?
0: Ini ada Ed Sheeran, Perfect. Ada Brian, Drowning Armin. Kemudian ada Hayley Stanfield, Back to Life. Ada Bon Jovi, Story of Love. Ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Ada Carrie Underwood, Do You Think About Me. Ada Lady Gaga, The Age of Glory. Ada Nicki Minaj, Superbus. Ada Hoobastank, Better Left Unsaid. Ada Zed, Happy Now. Ada Darwin, Dessert. Ada Pixie Lott, Kiss the Stars. Ada Dua Lipa, Lost in Your Light. Yang mana, Bun?
1: Oh, Bon Jovi aja.
0: Bon Jovi. Okay, salamnya, Bun.
1: Salam yang pertama tentunya ya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Ada Bang Cut juga, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Retno, Nurcar, Purwos. Nah, terus ada Ayu di Masri, Cigure, Jakarta, Yusuf, Yasa, Kang Ahmad, Iwan, Bang Iwan juga ya, Bung Darwin, Bang Lai, Putra Tengah ya, Pak Windy di Tokyo, Bunda Ima, Ibu Ani, Kota Mabagu, Ibu Ellen di Tondano. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isa dari asap peset ya, tanpa terkecuali semuanya saja. Mbak Isa tetap semangat.
0: Oke, Bu.
1: Sukses selalu, bahagia selalu ya bersama keluarga di rumah. Amin. Pak, pulangnya sebentar, hati-hati Mbak Isa.
0: Terima kasih, selamat.
1: Terima kasih Mbak Isa, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Dan berikutnya selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Isa.
0: Malam kembali dengan Ibu Ellen ya di Manado.
2: Iya, apa kabar Mbak Isa?
0: Alhamdulillah baik, bagaimana sebaliknya Bun?
2: Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Sama seperti Mbak Aisyah yang ada di studio.
0: Dari suaranya kedengaran ceria sekali ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu, lagu yang mana nih?
2: Memang selalu ceria Mbak Aisyah saya.
0: Iya, selalu ceria, mantap.
2: Itu bagus ceria
0: gitu. Yang dengarnya juga ikutan ceria gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya yang mana Bu?
2: Transfer kan?
0: Ya. Gimana?
2: Ceritanya apa ya, tak connect, ditransfer
0: ya, asik. Ngantuk jadi hilang gitu ya Bun ya.
2: Iya, kalau lagi ngantuk terus ketemu orang yang lagi bicaranya ceria, semangat 45, semangat juang, wow. Senang deh.
0: Iya. Oke, Bun, kita ke lagu ya. Pilih lagu yang mana nih Bun? Lagu mancanegara malam ini.
2: Oh, mancanegara saya.
0: Iya. Ada Ed Sheeran, Perfect.
2: Ada mancanegara, pilih sendiri atau ada di list?
0: Lagunya di list, Bun.
2: Oh, iya. Ada ini, apa, Mbak Isa?
0: Ini ada Ed Sheeran, Perfect. Ada Brian, Drowning. Ada Hayley Stanfield, Back to Life. Ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Ada Carrie Underwood, Do You Think About Me. Ada Lady Gaga,
2: Do You Think About You? Do You Think About Me atau?
0: Do You Think About Me. Do You Think Halo? About Me dari Carrie Underwood.
2: Oh, di- oh yang itu, Do itu You Think ya? About Me. Apakah kau memikirkan tentang aku ya?
0: Mikir gak ya?
2: Iya, seperti itu tuh.
0: Salamnya buat siapa nih, Bun?
2: Ini salam boleh banyak atau ada itunya kalau malam?
0: Salamnya ya bisa, apa namanya, pengertian pendengar saja ya. Kalau banyak ya waktunya kasihan yang lainnya ya.
2: Ingat kamu tidak satu kabupaten. Oke deh. Salam pertama buat Mbak Aisyah. Terima kasih seterima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Amin. Lanjut salam pertama ada Bunda Christina Tali yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Rosna di Fakfan. Selamat malam. Ada Pak Putra Tengah juga di Fakfak, selamat malam. Ada Bang Lei di Kaltara, selamat malam. Ada Bang Cliff di Manado, selamat malam. Dan semua pendengar setia, iya semuanya bungkus satu kali, semuanya dapat salam. Semoga selalu sehat semua.
0: Iya,
2: untuk
0: amin.
2: Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Kembali kasih, selamat malam juga ya untuk Ibu Ellen di Manado yang mau ikutan dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam Bang Darwin.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Bang Darwin. Selamat telah dengar suara ini. Kabar sehat kah?
3: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu apa?
0: Lagunya sudah dipilih nih Bang. Ada Bon Jovi, ada juga Carrie Underwood.
3: Sudah.
0: Ah, yang mana nih? Oh, mana-mana saja. Tapi suara macam loyo kah Bang? Baru bangun tidur kah?
3: Iya.
0: Aduh, tidur jam berapa kah?
3: Ya, tidur terus baru bangun lagi.
0: Oh, tapi jangan tidur dulu eh, dengar lagu dulu.
3: Bilang, apa jatuh bangun? Oh,
0: jatuh bangun. Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Selamat malam buat semuanya aja ya. Selamat badan lemas. Ya, buat semua. Oke, okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Singkat padat dan jelas ya untuk Bang Darwin. Ayo semangat-semangat yang berbangun tidur nih. Lewat dua lagu ini juga saya berikan untuk Ibu Rosna yang tadi sudah mengirimkan atensinya ya. Dan juga untuk penelpon tadi ada Bunda Christine, kemudian juga Ibu Ellen dan Bang Darwin.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: Lanjut lagi, saya terima penelpon yang sudah gabung lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Iya, malam kembali Bang Putra Tengah. Lagi apa ini?
1: Ya. Alhamdulillah. Begituan kabar baik-baik.
0: Kabar baik. Lagi santai kah?
1: Ada lagi santai.
0: Oh, lagi santai. Asik ya. Baru bangun tidur juga kah, Terada?
1: Siapa?
0: Baru bangun tidur juga kah, atau Terada nih?
1: Ah, sudah dari tadi bangun. Oh. Baru yang baru bangun. Dan saat itu mereka ada latihan, ada mau daftar bintang radio.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, Bang, lagu yang mana nih, Bang Putra?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, siap. Salamnya?
1: Oke, salam kebaikan. Salam betul sehat, semoga bahagia dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, Bunda Natalia tadi, ada Ibu Ellen, Bang Darwin, selamat malam semuanya, Bang Rai juga ada Ibu Ani juga, ada juga Bunda Masari, ada Bang Nasrun, Bang Hadi, Irman, buruk tambah di Sumatera Utara sana, di Sidobuan sana, malam. Kemudian ada Bang Nairona, ada Bang Dedi, Bang Luhut juga, Pak Dedi Putri, dan semua selatan berdiri kecuali.
0: Iya.
1: Semoga terhibur malam hari ini, salam sehat selalu, kompak.
0: Oke,
1: Marisha, terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, kembali kasih. Selamat malam juga ya untuk Bang Putra Tengah, Bang Hadi, Dinia, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, iya, Bang Hadi, Dinia, lagi. Kabar saya baik, bagaimana sebaliknya nih?
2: Oh iya ya, di sana baik berarti aku baik juga di sini.
0: Alhamdulillah, sama-sama di baiknya
2: kopi.
0: Ya.
2: Di kopi gitu. Tapi kalau cuacanya gimana di sana itu?
0: Cuacanya sepertinya cerah nih. Kalau di sana gimana?
2: Oh, cerah. Sama aja cerah.
0: Oh, sama.
2: Juga. Cuman
0: berarti di kopi juga
2: tadi
0: ya?
2: Tadi sore agak apa tadi itu agak ada hujan sih, tapi cuma sebentar doang, enggak lama.
0: Oh gitu. Oke lah. Silakan Bang, salamnya atau pilih lagunya yang mana nih?
2: Oke, ya, lagunya jadi dulu ya.
0: Lagu mancanegara.
2: Mancanegara?
0: Mancanegara.
2: Aku belum monitor loh, enggak apa tadi itu, belum tahu lagu itu.
0: Yang tersedia.
2: Kalau enggak ini aja lah, yang nomor satu aja lah.
0: Nomor satu.
2: Apa nomor satu?
0: Nomor satu miliknya Ed Sheeran, Perfect.
2: Oh ya udahlah itu aja.
0: Ya?
2: Aku dari tadi capek-capek ke Aisyah baca, aku bawa jadi gimana ya tuh.
0: Makasih pengertiannya. Oke, lanjut salam ya, buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kaisel ya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu di sana bersama keluarga semua di sana. Ya.
0: Amin.
2: Ada ini ya, ada Bang Putra, ada juga Bang Luhut tadi ya. Ada Bunda Chris juga tadi, ada Bunda El ya, ada Ibu Ratna, ada Ibu Ali juga di mana di sana, ada siapa lagi ya, Luna juga Sari juga di Banjarmasin, dan ada semuanya aja lah karena waktunya juga ini ya.
0: Iya.
2: Apa namanya itu singkat.
0: Untuk
2: semuanya jadi rakol aja dari asap budget tanpa terkecuali, begitu aja ke Asia.
0: Oke, Bang Hadi.
2: Begitu aja. Terima kasih. Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kembali kasih. Selamat malam juga ya untuk Bang Hadi. Bunda Ima di Maumere, selamat malam.
3: Aduh, selamat malam. Ruang rindu. Ini suara yang ditunggu-tunggu.
0: Oh, terima kasih. Saya juga perlu dengar suaranya Bunda Ima ini. Sehat ya, Bun?
3: Ya, puji Tuhan sehat, Adik. Semoga sebaliknya ya.
0: Adik
3: juga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Lagu apa, Dek?
0: Lagunya sudah di request nih, Bun. Sudah dipilih ada dua lagu, Dua Lipa, kemudian ada Ed Sheeran. Nanti putaran berikutnya, Bun, kalau mau. ikutan lagi.
3: Ya, ikutan aja deh.
0: Okay.
3: Masih muncul-muncul hari ini, saat ini tersambung. Nanti sebentar tidak ada waktu lagi.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, biar ikutan aja deh lagunya.
0: Siap.
3: Salamnya pertama tentunya buat dari Aisyah ya. Selamat malam, selamat bertugas bersama operatornya juga. Selamat bertugas dan salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Terus teman-teman yang ada di Serui ya, di sana ada Bung Simon. Selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Ada adik Kristin, ada Angra, di Jayapura juga ada Bung Agus, ada adik Sopi, ada adik Rahma, di Nabire ada Bung Immanuel, adik Mega, dan semuanya yang ada di apa Sorong, ada Bapak Yanto di sana. Terus ada siapa lagi ya, Mak Lili, adik Nopi di Banyuwangi, selamat malam. Ada adik Puja di Bentuni dan semua saja ya, tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat dan Tuhan memberkati. Buat adik Aisyah cantik, terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga, kembali kasih ya untuk Bunda Ima yang cantik juga ya, sudah gabung bersama kami. Di belakangnya Bunda Ima, halo Bunda El, di mana Edo?
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Mantap Bun. Lagi ngapain Bun? Lagi santai kah?
4: Lagi baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring. Asik ya, santai. Jangan tidur dulu ya Bun ya. Dengerin terus Pro 1 RRI Fak-Fak. Oke. Sehat Bun, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Lagunya ini sudah dipilih Bun, ada Dua Lipa, ada juga Ed Sheeran. Kebagian salam aja nih Bun.
4: Yang kedua apa itu?
0: Yang kedua Ed Sheeran, Perfect judulnya.
4: Itu perempuan kan yang nyanyi?
0: Cowok Bun.
4: Ambil yang cowok sayang.
0: Cewek, mudah-mudahan nanti ya Bun ya. Iya betul Bun, Aisyah di sini.
4: Aisyah, selamat malam, salam sehat, sukses, bahagia dan bahagia, diberkati berkat, sukses di rumah, salam sehat. Lanjut ada kakak di sini, salam salam kompak, ada yang Yoga, Bang Yoga, salam sehat. Di Manado ada Ibu Ratna, ada Ibu Ani, Nona Fika juga semuanya salam kami salam sehat. Di Sulawesi Barat juga ada Ibu Rohna, Ibu Nurda, Ibu Ani, ada Rani juga di sana, semuanya salam sehat. Pak Juna juga salam sehat. Hei, Basut, Amin, Bas Adi, semuanya salam sehat. Pak Ujang di bawah-bawah, ada Pak Yunus di sana. Putra keluarga ada Pak Dari, Pak Bintang Berita, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Iya. Iya Bun. Mantap deh Bun. Ini ada Dua Lipa ya Bun ya, penyanyinya cewek gitu ya. Akan saya putarkan, kemudian disusul Ed Sheeran dengan Perfect. Yang mau gabung lagi mohon bersabar, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

Ada beberapa penelpon tadi ya yang sempat menelpon tapi masih terputar lagu, jadi bisa diulangi di nomor yang sama 0811 495 9490. Masih ada lagu dari Brian Drowning, kemudian ada Hayley Stanfield Back to Life, ada Coldplay A Sky Full of Stars, ada Lady Gaga The Edge of Glory, ada Nicki Minaj Superbass, ada Hoobastank Better Left Unsaid, kemudian ada Zed Happy Now, ada Dewin Dessert, ada Pixie Kiss the Stars. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu mancanegara yang masih ada, yang tentunya bisa menghibur Anda di suasana malam hari ini, kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Pak Widi, kemudian juga ada Pak Nasrun dan Kang Ahmad Irwan, boleh dicoba kembali ya di nomor yang sama 0811 495 9490. Saya masih nantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 52 menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tersisa sekitar 8 menit ke depan menuju ke jam 23. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan di 0811-495-9490. Ada beberapa lagu-lagu mancanegara yang masih bisa Anda pilih di malam ini ya. Untuk Anda yang masih setia juga dengan segala aktivitasnya, tetap semangat, salam sukses selalu. Ya, tadi satu persembahan lagu yang baru saja berlalu dari Lady Gaga, The Age of Glory, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan ya, kalau memang tidak ada yang gabung, akan saya hadirkan ya satu lagu terakhir, lagu pisah kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tak lupa saya aturkan, terima kasih untuk para pendengar yang tadinya sudah gabung di jalur telpon dan juga yang sudah mengirimkan atensinya. Yang belum sempat ikutan di malam ini, esok malam Anda bisa ikutan lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita dengarkan, saya pilihkan dari Coldplay untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekian perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi malam ini, Jumat 28 Agustus 2026.

0: baca berita di rri.co.id toh. Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh. Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh. Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
0: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Satu persembahan lagu dari Dewa 19 dengan judul Pupus. Lagu tersebut dirilis tahun 2002 dalam album Cintailah Cinta. Lagu Pupus diciptakan oleh Ahmad Dhani dan menjadi ikon lagu patah hati di Indonesia yang menggambarkan kepedihan cinta bertepuk sebelah tangan. Selamat malam untuk pendengar semua yang masih tetap stay tune di 94,9 FM. Kita bersama di segmen terakhir musik informasi, tentunya dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ya, berikut ini kita dengarkan suara dari Afgan di susul pilihan lagu hiburan lainnya.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mendengar rasa lapar pada malam hari atau menjelang tidur merupakan hal yang cukup umum. Kondisi ini bisa terjadi karena makan malam terlalu sedikit, aktivitas fisik yang tinggi, pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, stres, atau sekadar kebiasaan ngemil. Jika sering terjadi, rasa lapar dapat membuat seseorang sulit tertidur atau bahkan terbangun di tengah malam. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya untuk atasi lapar agar tidur lebih nyenyak. Yang pertama adalah pastikan makan malam cukup dan bergizi. Cobalah membuat makan malam yang seimbang dengan sumber protein, sayuran, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau kacang-kacangan dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian jangan sering melewatkan waktu makan. Melewatkan sarapan, makan siang, atau makan malam dapat membuat rasa lapar menumpuk dan akhirnya muncul pada malam hari. Karena itu, usahakan memiliki jadwal makan yang teratur dan memenuhi kebutuhan energi sepanjang hari. Jangan lupa beri jarak antara makan malam dan waktu tidur. Cara ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan dan dapat membantu mengurangi gangguan tidur akibat perut terlalu penuh. Kemudian minum air putih yang cukup. Cobalah minum segelas air putih terlebih dahulu dan tunggu beberapa saat. Tetap penting untuk memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari, bukan hanya ketika merasa lapar pada malam hari. Dan yang berikutnya adalah pilih cemilan sehat jika memang lapar. Beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan diantaranya yogurt tanpa gula, pisang dengan sedikit selai kacang, buah seperti apel atau beri, telur rebus, segenggam kecil kacang-kacangan, oatmeal dalam porsi kecil. Kemudian hindari makanan tinggi gula dan terlalu berat. Jangan lupa juga untuk perbaiki pola tidur. Usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten dan mendapatkan waktu tidur yang cukup. Untuk orang dewasa umumnya diperlukan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Berikutnya adalah bedakan lapar fisik dengan keinginan untuk ngemil. Kemudian jangan memaksakan diri menahan lapar yang berat. Ya, pendengar, jika rasa lapar pada malam hari terjadi sangat sering, membuat Anda berulang kali terbangun, sulit dikendalikan atau berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, sebaiknya konsultasikanlah dengan dokter.

sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Huston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Huston. Ken Huston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini, sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Huston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Huston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

menit berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Pilihan lagu-lagu hiburan masih saya hadirkan temani ruang dengan Anda di Fak-Fak malam ini. Tetap setia terus bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar, kita berada di penghujung kebersamaan untuk malam ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Ada satu persembahan lagu terakhir ya, lagu pisah kita di Fakfa malam ini. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kembali mengudara menggunakan frekuensi 94,9 MHz, menyelenggarakan siaran pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 Pro 1 Fakfa kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda untuk durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bangun pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah terbangun menikmati hari yang baru dengan udara yang begitu segar di pagi hari yang belum terkontaminasi dengan polusi kendaraan, polusi asap bakaran sampah dan lain sebagainya. Dan pagi ini udara tidak terlalu dingin ya. Untuk Anda yang ingin merenggangkan otot, berolahraga pagi, jogging ya, bisa menikmati pagi ini. Saya percaya pagi ini banyak di antara kita juga yang sudah pada bangun, sudah memulai hari, khusus petugas kebersihan yang suka membersihkan jalan raya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kakak, pace, mace, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. So, selamat mengawali hari Anda di akhir pekan bersama dengan keluarga. Semoga hari ini semua hal baik kita bisa rasakan bersama orang-orang yang kita cintai. Dan pendengar, selama kurang lebih 7 jam ke depan ya, serangkaian segmen acara kami sudah siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, seperti biasa kita akan dengarkan pengajian Al-Quran untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Hindu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Apakah sidik jari sama seperti lidah yang mempunyai kontur berbeda-beda? Ya, benar. Seperti sidik jari, lidah terutama pada manusia juga memiliki kontur dan pola unik yang berbeda pada setiap individu yang disebut sidik lidah. Lidah setiap orang memiliki bentuk, tekstur, dan jumlah papila rasa yang berbeda pula. Sidik lidah dapat digunakan sebagai alat otentikasi biometrik karena sulit untuk dipalsukan dan relatif terlindungi dari perubahan eksternal. Sidik lidah merupakan konsep yang merujuk pada pola unik di permukaan lidah manusia yang dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Ada pula kuncup pengecap, yaitu struktur pada lidah yang mengandung sel-sel pengecap berperan dalam mendeteksi berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: nonton filmnya biasa aja dong. Sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: tanya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya untuk Anda umat Hindu, kami ajak kita sama-sama ikuti Mutiara Pagi Hindu untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan langsung saja pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi Islam untuk edisi Mutiara Pagi Hindu.

kepada Catur Guru di tengah persaingan kemajuan teknologi. Catur Guru adalah konsep di dalam agama Hindu yang berarti empat guru yang harus dihormati, yaitu Tuhan atau Guru Swadhyaya, orang tua Guru Rupaka, guru sekolah atau guru pengajian, dan pemimpin atau pemerintah, yaitu Guru Wisesa. Catur Guru menekankan bahwa di setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi keempat jenis guru karena peran mereka yang sangat penting di dalam membentuk karakter, moral, dan kehidupan spiritual seseorang. Empat jenis guru di dalam Catur Guru. Yang pertama, Guru Rupaka. Guru yang pertama disebut dengan Guru Rupaka, yang termasuk adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Orang tua dianggap sangat berjasa untuk anak-anaknya, sehingga jasa inilah yang kemudian diyakini menyebabkan setiap manusia memiliki tiga hutang, yaitu hutang badan, hutang jasa, dan hutang hidup. Di dalam agama Hindu, orang tua merupakan guru yang pertama mengajarkan tentang kehidupan. Terlebih, kita tentu menyadari bagaimana peran penting orang tua di dalam sebuah kehidupan, menanamkan sikap hormat dan patuh kepada mereka menjadi salah satu wujud penghormatan kepada Guru Rupaka. Ketika seseorang patuh terhadap satu dari Catur Guru ini, maka dampaknya akan terlihat sangat nyata di dalam lingkungan pendidikan, kehidupan spiritual dan agama, serta berbagai hal positif di lingkungan sekitarnya. Guru Rupaka adalah orang tua yang dapat memelihara dan mendidik kita. Penerapannya di dalam teknologi, yang pertama, mengembangkan teknologi yang menghubungkan keluarga dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan keluarga, misalnya melalui komunikasi yang memudahkan kontak jarak jauh. Bakti kepada orang tua dapat diwujudkan dengan menciptakan teknologi yang memudahkan kehidupan mereka, seperti alat kesehatan pintar dan aplikasi pengingat atau sistem keamanan di rumah. Mengedukasi orang tua tentang teknologi, dan anak-anak dapat berbakti dengan sabar dan mengajarkan orang tua mereka cara penggunaan teknologi agar mereka tidak tertinggal dan dapat menikmati manfaatnya. Yang kedua, guru pengajian. Guru pengajian yang merupakan pengajar dan pendidik di sekolah, seorang guru tentu memiliki jasa yang sangat besar di dalam mengajarkan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan begitu, diharapkan taraf hidup seseorang akan meningkat. Penghormatan kepada Catur Guru di sekolah tentu menyadarkan kita semua kalau semua pemimpin negeri lahir dari rahim seorang guru. Ketika guru yang digugu dan ditiru sukses membentuk nilai karakter kepada anak didiknya, tentu akan berdampak positif kepada mereka. Di dalam tatanan nyata, tidak jarang anak-anak lebih yakin dengan ucapan dan peran gurunya dibandingkan dengan orang tua. Oleh karena itu, menghormati guru di sekolah juga sangat pentingnya, sehingga dapat membentuk suatu kepribadian menjadi lebih baik. Penerapan di dalam teknologi, guru pengajian, guru dan pendidik sekolah atau lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan, mengembangkan alat pendidikan berbasis teknologi. Para pengembang teknologi dapat berbakti dan menciptakan plafon belajar online, simulasi virtual atau aplikasi edukasi yang inovatif dan terjangkau. Menghargai hasil karya intelektual, sikap menghormati
ilmu yang diajarkan oleh guru diwujudkan dengan tidak melakukan plagiarisme atau pembajakan terhadap produk yang merupakan hasil kerja keras orang lain. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ilmu. Ilmu yang diperoleh dari guru dapat disebarluaskan menggunakan teknologi digital melalui blog atau video sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Yang ketiga, guru wisesa. Guru wisesa senantiasa dihormati yang diwujudkan di dalam pemerintah atau pemimpin di dalam suatu masyarakat. Meski demikian, saat ini ada banyak tindakan yang dianggap melecehkan guru wisesa, misalnya dengan hujatan atau ujaran kebencian terhadap pemimpin yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dengan tahu manfaat catur guru dan di setiap fungsinya, tentu diharapkan dapat membangun sinergi yang positif, tidak terkecuali terhadap guru wisesa. Meskipun tentu tahu kalau tidak semua guru wisesa benar-benar mencerminkan karakter yang patut diteladani. Dan di dalam agama Hindu, pemerintah juga berkaitan dengan guru dan masyarakat umum yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan guru wisesa juga berperan di dalam memberikan kesejahteraan material serta spiritual. Penerapannya di dalam teknologi, guru wisesa mengikuti kebijakan pemerintah tentang teknologi, berbakti kepada guru wisesa di dalam konteks teknologi berarti mematuhi regulasi pemerintah terkait penggunaan internet, privasi data, dan keamanan cyber. Mengembangkan teknologi untuk layanan publik, para ahli teknologi dapat berbakti dengan membantu pemerintah menciptakan sistem yang lebih efisien seperti layanan digital untuk administrasi kependudukan, kesehatan, ataupun transportasi. Dan memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, para pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar melayani kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, guru swadaya. Guru yang terakhir yang tentu saja Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam ajaran Hindu, umat Hindu selalu yakin jika segala

akan umat, bakti kepada guru swadaya diwujudkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merusak atau menyalahgunakan. Menjaga etika di dalam inovasi, para ilmuwan dan insinyur memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual sehingga tidak bertentangan dengan hukum alam atau kemanusiaan. Dan menyadari keterbatasan manusia, dan bakti ini mengajarkan kerendahan hati bahwa sehebat apapun teknologi yang diciptakan, manusia harus menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Hal ini mencegah kesombongan dan penggunaan teknologi untuk kepentingan yang merugikan. Umat sedharma yang berbahagia, pentingnya menghormati catur guru di dalam pembentukan karakter, keharmonisan sosial. Ajaran ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar individu dengan Tuhan, keluarga, lingkungan pendidikan, dan pemerintah. Dan rasa tanggung jawab di setiap individu diharapkan menunjukkan rasa bakti, rasa hormat, dan ketaatan kepada setiap guru di dalam catur guru.

umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan bakti kepada catur guru di tengah persaingan kemajuan teknologi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Akhirnya saya tutup dengan Paramesanti. Om.

0: Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup, bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak. Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fakfak. Dan pendengar, berikut kita jelang pukul 6 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat penerima bansos di Distrik Pariwari diminta menghindari judi online karena aktivitas tersebut dapat terdeteksi sistem dan berpotensi mempengaruhi status bantuan sosial. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfakzat sampai Tondok turun langsung melakukan penagihan retribusi parkir di kawasan pasar selama 4 hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir. Zat sampai Tondok mengatakan setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengambil karcis setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, untuk kendaraan roda 2 tarif retribusi parkir sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp3.000, di mana karcis yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
2: 4 hari dengan hari ini, saya turun untuk terjun langsung untuk melakukan penagihan retribusi parkiran. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak bahwa ada kewajiban yang harus diberikan ketika masuk di dalam pasar, yaitu retribusi parkiran. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Bapak Ibu dorang keluar bayar 2000 harus ambil karcisnya, tidak boleh dilewatkan karena itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap apa yang diberikan kepada daerah. Nah, ini adalah bagian secara tidak langsung bahwa mereka, kita semua punya peran serta untuk membangun negeri ini.
1: Z mengakui masih terdapat masukan dari masyarakat terkait petugas parkir yang terkadang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Menanggapi hal tersebut, ia kembali mengingatkan masyarakat agar secara aktif meminta dan mengambil karcis setiap kali melakukan pembayaran.
2: Memang kita ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa terkadang mereka tidak diberikan karcis. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan ini mengingatkan. Kali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang masuk, ketika membayar retribusi, tolong, saya minta tolong untuk karcis itu harus diambil, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan.
1: Selaku Kabid Pasar mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan petugas dengan langsung melewati lokasi parkir tanpa melakukan pembayaran. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan yang humanis bagi masyarakat yang mengalami kendala, sembari mengajak seluruh pengguna jasa parkir untuk memiliki kesadaran membayar retribusi sesuai peruntukannya. Januardi melaporkan.
0: Masyarakat penerima bansos di Distrik Pariwari diminta menghindari judi online karena aktivitas tersebut dapat terdeteksi sistem dan berpotensi mempengaruhi status bantuan sosial. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pendamping Distrik Pariwari dari Kementerian Sosial Asnani mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah faktor yang dapat menyebabkan penerima bantuan sosial yang tidak lagi tercantum dalam daftar penerima. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sosialisasi kepada aparat kampung di Balai Kampung Tanama, Distrik Pariwari, 28 Agustus 2026. Yang menjelaskan salah satu faktor yang kini dapat mempengaruhi status penerima bantuan adalah keterlibatan dalam aktivitas judi online atau judol. Menurutnya, penerima yang sebelumnya memperoleh bantuan dapat secara otomatis tidak lagi masuk dalam daftar apabila terdeteksi dalam sistem. Ia mengatakan proses pendeteksian saat ini tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tetapi menggunakan sistem yang dapat mengidentifikasi data penerima. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas digital tertentu dapat memiliki konsekuensi terhadap status bantuan sosial. Ia menerangkan rekening bank maupun dompet digital saat ini memiliki keterkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selain itu, nomor telepon yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan juga diaktifkan menggunakan NIK sehingga data transaksi dapat saling terhubung dalam sistem. Karena itu, ia meminta para kampung menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat hingga tingkat RT dan keluarga masing-masing. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar warga lebih berhati-hati dalam menggunakan rekening, dompet digital maupun layanan digital yang terhubung dengan identitas kependudukan.
4: Ini banyak terjadi. Exclude karena terindikasi bermain judi online, main slot. Kita setiap pertemuan di pertemuan kelompok ini kita sudah sampaikan, kita sosialisasi, tolong jangan bermain judi online. Tapi barangkali mama-mama ini lupa sampaikan ke keluarganya, suaminya atau anaknya, akhirnya terindikasi judi online. Mohon maaf, banyak sekali di triwulan ini yang namanya hilang karena judi online.
3: Ia berharap masyarakat dapat menjauhi judi online dan menggunakan layanan keuangan digital secara bijak. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap risiko judol perlu terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Anwar melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Masyarakat Fak-Fak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumburuni. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fak-Fak, Jet Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
2: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
1: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
0: Kampus, kami ulangi, Kampung Tanama dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kondisi wilayah distrik Pariwari secara keseluruhan. Laporan Januardi.
3: Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo menilai Kampung Tanama memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi Kampung Tanama dapat menjadi salah satu gambaran bagi keadaan 6 kampung dan 3 kelurahan yang berada di Distrik Pariwari. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri sosialisasi PKH di Balai Kampung Tanama Jumat 28 Agustus 2026. Yang mengatakan pemerintah distrik memberikan perhatian terhadap perkembangan Kampung Tanama karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat distrik Pariwari. Apabila kondisi masyarakat di Kampung Tanama berjalan baik, ia meyakini situasi di kampung dan kelurahan lainnya juga akan lebih mudah diarahkan. Kepala Distrik Pariwari menjelaskan, keberhasilan membangun pemahaman masyarakat di Kampung Tanama akan memberikan dampak positif terhadap wilayah secara keseluruhan. Karena itu, berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kampung tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah distrik untuk memastikan masyarakat Kampung Tanama memperoleh informasi yang benar. Ia berharap pengetahuan yang diterima masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala distrik menilai, apabila Kampung Tanama mampu memahami berbagai informasi dan kebijakan yang disampaikan pemerintah, maka hal tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Pemahaman masyarakat juga diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman serta membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib.
4: Saya ini sudah dapat banyak keluhan, bukan di kampung ini. Jadi saya itu punya patokan begini, minta maaf ya, saya baru 3 bulan di distrik Pariwari. Tapi saya punya patokan, selalu saya dengar, kalau Cianaya Tanama baik, insya Allah 5 kampung yang ada itu juga baik.
5: Amin.
4: Terus 3 kelurahan itu juga baik. Tetapi kalau andai kan Tanama ini tidak baik-baik saja, saya yakin dan percaya semua kampung yang ada di distrik Pariwari itu akan baik. Terus makanya saya pantau di grup, minta maaf, kita punya
3: Ia berharap pemerintah kampung, aparat RT dan masyarakat terus membangun komunikasi serta kerjasama dalam menjaga kondisi wilayah. Dengan Kampung Tanama menjadi salah satu patokan, pemerintah distrik optimis 5 kampung dan 3 kelurahan lainnya di wilayah distrik Pariwari dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan harmonis. Anwar melaporkan.

0: Antusiasme generasi muda mengikuti audisi Pesta Paduan Suara Gerejawi PES Parawi Kabupaten Fakfak menuju PES Parawi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya 2027 terus menunjukkan perkembangan positif. Pantauan RRI di lapangan memasuki hari ketiga pelaksanaan Jumat 28 Agustus 2026 tercatat sekitar 126 peserta berusia 9 hingga 15 tahun telah mengikuti audisi. Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak, Rudi Valirat menilai tingginya partisipasi tersebut menjadi tanda kuatnya minat anak-anak Fakfak terhadap seni paduan suara sekaligus pelayanan gerejawi. Rudi menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta dan tidak membeda-bedakan. Setiap peserta dinilai berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga hasil audisi diharapkan benar-benar mampu menjaring talenta terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak. Menurut Rudi, audisi PES Parawi tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan talenta, iman, kebersamaan, dan semangat pelayanan. Ia meminta peserta tetap percaya diri dan menjadikan proses seleksi sebagai pengalaman berharga. Sementara itu, rangkaian audisi masih berlanjut untuk kategori lainnya dengan kategori PSRP dijadwalkan berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan seleksi PES Parawi Kabupaten Fakfak. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak masih melanjutkan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Fakfak. Petugas masih dikerahkan ke lapangan untuk memastikan masyarakat yang belum terdata dapat tercatat dalam sensus tersebut. Kepala BPS Kabupaten Fakfak Parju Nasmoko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam sensus menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak secara lebih menyeluruh.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan masyarakat Fakfak yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat ini, data yang sudah diambil ini bisa mencerminkan gambaran kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Fakfak. Harapannya mungkin bagi Bapak Ibu warga Fakfak yang masih belum terdata, tugas kami masih ada di lapangan selama seminggu ke depan untuk bisa melakukan pendataan kepada seluruh warga Fakfak, terutama yang masih belum terdata. Jadi harapan kami bisa masyarakat yang belum terdata bisa bekerja sama untuk dapat kita temui sehingga kita lakukan pendataan untuk masyarakat yang belum terdata di Sensus Ekonomi 2026.
0: Ia berharap masyarakat yang belum mendapatkan pendataan dapat bekerja sama dengan petugas BPS ketika berada di lapangan, agar masyarakat yang belum terdata dapat bekerja sama untuk ditemui sehingga dapat dilakukan pendataan. Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus menjadi perhatian pemerintah di tingkat distrik dan kampung. Laporan Anwar Lamohan.
2: Sosialisasi terkait penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus digencarkan di berbagai wilayah termasuk di distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada Jumat 28 Agustus 2026, sosialisasi digelar di Balai Kampung Tanama dan dihadiri aparat Kampung Tanama serta Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat kampung mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat diteruskan aparat kepada masyarakat hingga tingkat RT agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepala Distrik Pariwari mengapresiasi sosialisasi yang diberikan karena dinilai penting untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penerima bantuan PKH. Menurutnya, pemerintah distrik pada prinsipnya hanya dapat menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
3: Kita punya keinginan bahwa semua masyarakat itu harus dapat, tidak terkecuali. Itu keinginan kita semua. Tapi jujur saja bahwa distrik, kampung, kelurahan, itu orang ini hanya sebagai tukang bagi. Yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu dan semua ini, yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Terus Bapak-Bapak dorang yang ini sebagai penghubung saja untuk tertibnya administrasi, maka dorang hadir di tengah-tengah ketua.
2: Ia meminta seluruh aparat kampung memperhatikan materi sosialisasi sehingga dapat menjelaskannya kembali kepada warga di wilayahnya masing-masing. Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan alasan adanya warga yang menerima bantuan, sementara warga lainnya tidak masuk dalam daftar penerima. Ia mengakui berbagai keluhan masyarakat terkait bantuan sosial masih sering diterima, termasuk pertanyaan mengenai warga yang sebelumnya menerima bantuan, namun kini tidak lagi mendapatkannya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan data dan kondisi penerima sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan perubahan status bantuan.
3: Kalau ini saya pun masyarakat tidak dapat, saya usut, kenapa sampai dia tidak dapat? Saya sempat itu pernah sampai, saya cerita sedikit, saya pernah kembalikan blanko ini ke dulu. Sudah bagi sudah, karena kalian ini dengan bagi-bagi sembako ini, kalian buat ketoran di masyarakat ini bakal lahir. Ya, apa yang ketoran lihatnya dengan mata kepala ini tidak betul-betul terjadi, baru kalian kasih ke orang lain, ini data dari mana sebenarnya? Tetapi setelah saya telusuri, saya masuk ke dalam, saya lihat, saya baca, saya dengar, bahwa ada sebab-sebab yang mempengaruhi hingga dorang ini dengan otomatis tidak dapat.
2: Kepala distrik menegaskan sosialisasi menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman bersama antara pemerintah, aparat kampung, pendamping, dan masyarakat. Ia berharap informasi tersebut dapat disampaikan hingga tingkat RT sehingga penyaluran PKH dapat dipahami secara lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama di Distrik Pariwari mulai menindaklanjuti sejumlah program setelah pencairan APBN Dana Kampung tahap kedua tahun 2026. Selain menyelesaikan kegiatan yang masih tersisa, pemerintah kampung kini mempersiapkan bantuan pendidikan bagi putra-putri asli Papua yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Laporan Anwar Lamohan.
2: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan pencairan APBN Dana Kampung tahap kedua tahun 2026 telah dilakukan pada Agustus ini. Menurutnya, setelah pencairan tersebut, seluruh program yang telah direncanakan pemerintah kampung sudah dilaksanakan, kecuali kegiatan rembuk santing. Dijelaskan, rembuk santing menjadi salah satu kegiatan yang masih harus diselesaikan dalam rangkaian program tahap kedua. Pemerintah Kampung Tanama akan menindaklanjuti kegiatan tersebut sesuai dengan agenda dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain rembuk santing, pemerintah kampung saat ini juga tengah mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi anak sekolah di Kampung Tanama. Penyiapan administrasi dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Dikatakan, bantuan pendidikan tersebut akan diprioritaskan bagi putra-putri asli Papua yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Prioritas juga diberikan kepada mereka yang pada tahun sebelumnya belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah kampung. Menurutnya, saat ini pihak kampung masih menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi sebelum bantuan dapat disalurkan kepada penerima. Ia berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang memenuhi kriteria, tidak perlu menunggu terlalu lama.
4: Yang masih belum itu rembuk stunting. Ini yang belum, sementara yang sekarang ada kami kerjakan ini, itu untuk bantuan pendidikan ini untuk sementara masih nanti kami data dulu, khusus untuk putra-putri kami yang SMP, SMA dan yang kuliah yang di tahun 2025 kemarin yang sudah dapat bantuan dan yang nanti ini yang masih belum, yang nanti kami fokuskan terutama anak-anak putra daerah. Nah, itu untuk APBN.
2: Ya, berharap seluruh proses pelaksanaan program Dana Kampung tahap kedua dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama juga berkomitmen menyelesaikan kegiatan yang masih tersisa serta memastikan bantuan pendidikan dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Anwar melaporkan.

0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
1: Halo Sobat RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku forecast dan bertugas, saya akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 29 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Dan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pelagi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Mendengar pukul 6.35 menit waktu Indonesia Timur dan selamat pagi, selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ataupun dengarkan bersama ruang layanan masyarakat.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat edisi Sabtu 29 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Panitia RRI Fest 2026 terkait dengan Lomba Bintang Radio 2026. Untuk persyaratan umum peserta, 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, antara lain KTP, SIM, dan kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Berikut tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran 1. Pendaftaran secara offline. Panitia seleksi lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online di website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrifakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrifakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 2026 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Anda dapat menghubungi Rifanti nomor HP 0852-5543-4760. Berikut tahap pelaksanaan. 1. Pendaftaran tingkat Fak-Fak dimulai dari tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat Kabupaten Fak-Fak. Tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop. Tanggal 8 September 2026 seleksi putaran 2 lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil 28 dan 29 September 2026 seleksi putaran 1. Tanggal 1 dan 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua. Tanggal 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2, 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, dan jadilah bintang selanjutnya. Dan baik pendengar, satu informasi ataupun pengumuman sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga,

0: Itulah 3 tips menghindari modus penipuan file APK.
1: Mendengar 55 menit kita berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 7 yang mana kami ajak Anda kita ikuti. Kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Sejumlah informasi, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdeka Run 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurike Fitri. Yurike.
1: Ya Rudi, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti Merdeka Run dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antara itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan Merdeka Run ini juga akan digelar UMKM sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya Merdeka Run. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurike Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
3: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
2: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
4: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut-takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
2: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
6: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
5: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
6: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peting juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
7: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
6: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
5: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
8: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
9: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa plan pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
8: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
10: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok tular gitu ya, ketok tular satu kemana untuk yang lainnya.
8: Melalui kegiatan tersebut, Komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
12: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Stoli Andika Lauli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Stoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
11: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina, melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Stoli.
12: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Stoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
13: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ada, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Stoli hari ini sebagai bahan juga ke kita.
12: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi sentralisasi TNI Polri.
15: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi, mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain. Kita bisa berlaku cepat. Seandainya ada penonjolan atau titik api, BAP yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api. Yang sudah api itu di Pulau Bangka Belitung, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasih Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
16: Untuk datangnya ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada, jadi batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946 diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
15: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
17: ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
18: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyatroko Jati, mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
17: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
18: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum, warga desa Penjalin, mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
19: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
20: Harga segitu termasuk mahal atau gimana?
19: Ya mahal.
18: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Nadasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
22: Jadi sementara 6 titik kalau yang salah tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
21: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Lopik menjelaskan. Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
23: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga, sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumur bor, ada bioflow. Nah, ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
21: dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita masih di Fakfak pagi ini dengan serangkaian segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Mendengar pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur, selamat pagi. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, di Fak-Fak pagi ini kami hadirkan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 9 kita kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Mendengar PT PLN ULP Fakfak menjadwalkan pemadaman listrik sementara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pemadaman dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan listrik demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keandalan sistem kelistrikan. Berdasarkan informasi resmi PLN ULP Fakfak, pemadaman diperkirakan berlangsung selama 8 jam mulai pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sejumlah wilayah akan terdampak pemadaman, termasuk sebagian kawasan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Cendrawasih, Puskesmas Puncak, Kampung Pasir, dan Jalan Kokas. Ya, selain itu, pemadaman juga mencakup wilayah Jalan Kadamber, Jalan Air Merah, TPA, Uri Kapal, serta kawasan Warsop dan sekitarnya. PLN menyebut pemadaman dilakukan karena adanya pekerjaan pemeliharaan pada jaringan listrik. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan jaringan tetap aman dan mendukung keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Wilayah distrik yang terdampak meliputi distrik Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Kramomongga, Kayuni Kokas, dan Teluk Patipi serta wilayah sekitarnya. Dan di sini PLN juga menghimbau pelanggan di wilayah terdampak agar dapat mempersiapkan kebutuhan sebelum pemadaman berlangsung, terutama bagi masyarakat yang menggunakan peralatan listrik untuk aktivitas sehari-hari. PLN Fakfak jadwalkan pemadaman listrik Sabtu 29 Agustus 2026. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla,

0: treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
1: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
2: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
3: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
5: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
6: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
7: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
8: Sementara kelas 1.
7: Kelas 1 SD?
8: Oh,
7: 7 tahun.
9: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
8: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ada sekolah
9: di
8: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
9: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
8: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
9: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
10: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
9: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
10: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
11: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
12: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
13: Maksudnya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
14: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan selamat bergabung untuk Anda yang pagi ini baru bergabung di Pro 1 Fak Fak, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa ada jadwal pemadaman listrik ya untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ada beberapa wilayah terdampak, dan ya diharapkan juga masyarakat yang punya keperluan dan lain sebagainya sebelum jam 9 mungkin bisa diselesaikan, karena tepat jam 9 hingga pukul 17 sore nanti akan dilakukan pemadaman. Dan ya untuk warga Fak-Fak ya, sudah diinformasikan keruan dengar Anda, semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi rri.co.id, juga bisa melalui streaming di www.id.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok terpikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini toh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Baik, mendengar pukul 8.21 menit kebersamaan kita di pagi ini, kembali informasi datang dari Pelindo Regional 4 Fakfak kembali melaksanakan kegiatan rutin pemilihan sampah, khususnya sampah botol plastik pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan pelabuhan. Pemeliharaan sampah dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengurangi keberadaan sampah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan. Sampah botol plastik yang terkumpul dipisahkan agar dapat dikelola dengan baik. Ya, dan General Manager Aba Silas Warfando mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Pelindo Group, khususnya Pelindo Regional 4 Fakfak, dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan maupun masyarakat. Ya, selain menjaga kebersihan, kegiatan pemilihan sampah diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Senada dengan itu, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Fandi menyampaikan Pelindo memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi contoh bagaimana kawasan pelabuhan dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, di mana pelabuhan bukan hanya pintu masuk dan keluarnya orang serta barang, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi persoalan lingkungan di daerah. Pendengar, informasi untuk Anda, Pelindo Fakfak melakukan pemilihan sampah non-organik atau plastik di pelabuhan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, audisi Pesta Paduan Suara Gerejawi PS Parawi Kabupaten Fakfak menuju PS Parawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya terus berlangsung dan memasuki hari ketiga kemarin, Jumat 28 Agustus 2026. Antusiasme peserta khususnya anak-anak usia 9 hingga 15 tahun terlihat cukup tinggi dengan jumlah peserta yang telah mencapai 126 orang. Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak Rudi Valirat mengatakan, tingginya jumlah peserta menunjukkan adanya minat dan semangat yang besar dari generasi muda untuk mengambil bagian dalam PES Parawi. Dan proses audisi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kualitas dan potensi yang dimiliki. Pendengar, audisi PES Parawi Fakfak hari ketiga peserta anak capai 126 orang. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, nantinya kami ajak Anda kita kembali bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat karya Nadia Natasha Ifada mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita Sentral.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

0: Yang pertama ini kita berikan satu semester.
1: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi.